0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang atas kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Dengan pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga.

0: tadi di klaster yang pertama.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hikbah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
0: Lakukan penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada 3 yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada 4 tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada 1 yang kemudian berhalangan.
1: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Mohon maaf, bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak?
4: Ada ancaman, Pak, emangnya, Pak? Dari Pak Sadat, Pak?
2: Tidak ada.
3: Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, apa takut, Pak? Ngomong, Pak?
2: Tidak.
4: Apa siapa, Pak?
2: Mohon maaf. Apa,
1: Pak? Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama nggak dengan penegak hukum yang lain itu? Penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan nantinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan tim reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis Daun melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan.

0: Sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin? Sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045?
1: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
2: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
1: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
2: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
3: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
2: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak tengtong-tengtong mungkin di itu ya. Nah ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
2: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala selaku kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
2: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka, supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan PGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumior Hutapea, Zainuri, Mari Mandarto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade.

Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye Jong dan Kong Ye Hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan ke-6 pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Kembali kami menghadirkan program Kabar Aceh untuk edisi hari ini ya, Kamis 23 Juli 2026. Ya, kembali di kesempatan hari ini ya bersama host dari RRI Sabang. Tentunya saat ini saya sudah tersambung melalui line Zoom bersama rekan-rekan Scroll Aceh di pagi ini ya, yang bertugas dari Banda Aceh ada Bang Dimas, dari Lok Sumawi ada Bang Robi, kemudian dari Melabu ada Kak Maiza ya, dan juga ini dari Takengon bersama Bang Ari. Baik, untuk BMKG-nya sudah ready ya Bang Dimas. Halo Bang Dimas. Oke, baik. Mari kita menantikan informasi cuaca di hari ini. Mungkin Nadia langsung sapa aja ya untuk rekan-rekan yang sudah standby di pagi ini. Mungkin diawali dari Kak Maiza ya di Melabu. Assalamualaikum Kak Maiza. Halo Kak Maiza, suaranya kedengeran kah? Kedengaran Bang Robi suara Nadia?
1: Kedengaran.
0: Dengar.
1: Kedengaran. Maiza mungkin kedengaran ya, suaranya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat pagi kembali. Maiza,
0: suaranya kedengaran kah?
2: Iya. Ini kedengaran enggak suara Maiza?
0: Dengar, udah. Daman.
2: Halo?
0: Iya, udah Kak. Kedengaran Bang Robi suara Nadia?
1: Kedengaran.
0: Dengar.
1: Kedengaran.
2: Suara Maiza.
1: Maiza mungkin kedengaran
2: ya,
1: suaranya.
2: Terdengar warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Maiza,
0: suaranya kedengaran kah?
1: Ya, mungkin ini dari suara Maiza. Iya, dari Melabu mungkin dikondisikan dulu.
0: Iya, udah Kak. Kedengaran Bang Robi suara Nadia?
1: Kedengaran.
0: Kedengaran.
2: Suara Maiza.
1: Maiza mungkin kedengaran suaranya.
2: Terdengar warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Maiza,
0: suaranya kedengaran kah?
1: Bantuannya
0: ini turunkan teknik ya mungkin agak ada trouble nih suaranya ya.

0: Boleh, baik. Iya, terima kasih Nadia. Kayaknya melabuh perlu dikondisikan dulu, tuh ya.
1: Iya, mungkin ada yang kurang pas ya, Bang.
0: Oke, langsung ke info.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Kabar Bang Robi dulu lah nih, udah lama nggak bersuan ini di kabar Aceh.
0: Alhamdulillah, kalau Bang Robi sehat, cuacanya pun alhamdulillah Lok Semawe cerah, cenderung siang nanti panas kayaknya ya, karena ada beberapa hari kebelakang nih panasnya lumayan terik nih.
1: Iya, memang lagi panas-panasnya ya. Bisa begitu juga nih Bang Robi. Baik Bang Robi, silakan ada informasi apa dari Lok Semawe.
0: Baik, Nadia dan juga pendengar RRI di seluruh Korwil Nusantara 17 Aceh. Dari Lok Semawe ini dapat kami kabarkan kegiatan penguatan peradilan adat diselenggarakan oleh Majelis Adat Aceh, Kota Lok Semawe. Di hari Rabu kemarin, 22 Juli 2026, kegiatan yang mengusung tema musyawarah dalam adat, damai dalam masyarakat dan penguatan peradilan adat Aceh. Dan acara ini diikuti oleh unsur pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, aparatur kampung, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Bertujuan memperkuat pemahaman dan implementasi peradilan adat sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di tengah masyarakat Aceh secara damai, bermartabat, dan sesuai dengan nilai-nilai adat serta syariat Islam. Pemerintah Kota Lok Semawe senantiasa mendukung terhadap upaya pelestarian adat istiadat Aceh yang sejalan dengan pelaksanaan syariat Islam. Sinergi antara lembaga adat dan pemerintah dinilai penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib, serta mampu menyelesaikan persoalan melalui musyawarah dan mufakat. Jadi melalui kegiatan ini, diharapkan peran lembaga adat di tingkat kampung semakin optimal dalam menjalankan fungsi peradilan adat sehingga berbagai persoalan sosial dapat diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, menjaga persatuan, serta memperkuat ketentraman masyarakat di Kota Lok Semawe. Informasi dari Lok Semawe, Nadia.
1: Ya, baik Bang Robi, terima kasih untuk informasinya di pagi ini. Sudah mengawali kabar Aceh kita juga ya.
0: Oke.
2: Karena dia ini ya, dari BMKG kita sudah terhubung ya. Boleh disapa.
1: Baik, terima kasih Bang Dimas. Halo, siap. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik Bang, silakan untuk informasi cuaca di pagi ini.
3: Iya. Baik, dapat kami informasikan dari BMKG untuk menginformasikan kondisi cuaca untuk edisi hari ini ya, tanggal 23 Juli 2026. Khusus untuk wilayah Sabang Aceh Besar, kemudian PD Jaya, untuk edisi hari ini tuh kondisinya mulai dari pagi hingga menjelang sore dan malam hari. Itu besar antara berawan hingga cerah berawan ya. Gitu juga halnya dengan wilayah pesisir utara dan timur Aceh, juga kami prediksi kondisinya itu antara berawan hingga cerah berawan. Namun menjelang sore atau malam hari memang ada beberapa daerah, khususnya untuk daerah Gayolus serta daerah Aceh Tenggara, itu memang adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Begitu juga halnya dengan wilayah pesisir barat dan selatan seperti daerah Aceh Singkil.

0: 3 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95% ya. Dan untuk arah angin itu umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Sedangkan untuk wilayah tengah umumnya berawan hingga berawan tebal ya. Dan untuk suhu rata-ratanya juga berkisar antara maksud saya antara 23 hingga mencapai 27 derajat Celcius. Iya, seperti itu.
1: Iya, baik Bang. Untuk pelayaran Sawangmada Aceh sendiri untuk hari ini bagaimana Bang? Aman?
0: Iya. Untuk perkiraan cuaca maritim, khususnya perairan utara dan timur Aceh juga kami prediksi cukup kondusif, yaitu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Begitu juga halnya dengan perairan barat dan selatan, itu kami perkirakan antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meter. Begitu juga dengan perairan Sabang Melayati, juga kami perkirakan ketinggian gelombang itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meter ini. Dan untuk ketinggian gelombang melebihi dari 1,5 meter terjadi di wilayah selatan Semenu ya, dan begitu juga utara Sabang ya.
1: Iya baik Bang, untuk cuaca yang beberapa hari ini cukup panas ya di wilayah Aceh, adakah himbauan kepada masyarakat Bang?
0: Ya, untuk himbauannya sendiri memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan kondisi wilayah kita masih cukup panas ya. Ini memungkinkan terjadinya atau terbentuknya titik hotspot. Dan untuk hotspot hari ini juga memang ada terpantau sekitar 51 atau 52 titik hotspot. Tingkat kepercayaannya itu terjadi di wilayah Pidi ya, ada satu titik hotspot yang cukup besar. Dan untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat dalam melakukan pembersihan lahan untuk berhati-hati, karena kebakaran lahan itu cukup mudah terjadi.
1: Iya. Iya baik Bang, terima kasih banyak untuk informasi cuacanya di kesempatan hari ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik pendengar dan rekan-rekan semuanya, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama informasi perakiran cuaca wilayah Aceh untuk kesempatan hari ini bersama perakirawan dari BMKG Belang Bintang Aceh Besar. Baik, kembali nanti dilanjutkan ya untuk program Kabar Aceh kesempatan hari ini. Kita kembali lagi ke Melabuh, Kak Meiza, bagaimana, udah amankah di sana? Halo Kak Meiza. Sepertinya masih prepare ya. Kalau begitu kita ke Takengon ya bersama Bang Ari. Halo, assalamualaikum Bang Ari.
2: Waalaikumsalam Kak Nadia.
1: Iya. Iya, apa kabar ya Bang?
3: Kita coba lagi ya.
1: Halo Kak Meiza.
3: Iya, halo. Udah kedengar nggak suara Meizanya?
1: Sepertinya masih prepare ya.
3: Masih.
1: Kalau begitu kita
3: belum
1: ke Takengon ya,
3: dengar
1: ya,
3: Kak,
1: Bang,
3: tapi
1: Bang
3: suaranya
1: Ari
3: masih mental gitu. Berarti belum kedengar ya suara Meiza ya?
2: Waalaikumsalam Kak Nadia.
1: Iya. Iya, apa kabar ya,
3: Bang? Coba lagi ya.
1: Halo Kak Meiza.
3: Iya, halo. Udah kedengar enggak suara Meizanya?
1: Sebenarnya iya, Kak Meiza mungkin bisa tolong di set ulang ya. Suaranya masih mental ini, Kak. Jadi kita ke Takengon dulu ya bersama Bang Ari. Silakan Bang Ari untuk informasinya, Bang.
2: Iya, boleh Kak Nadia. Ini ada informasi ya dari Komandan Kodim atau Dandim 0119 Benar Meriah, Letkol ARH Febri Adianto SH, menerima audiensi puluhan regi atau kepala desa sekecamatan Sia Utama yang datang ke Makodim 0119 Benar Meriah, Rabu 27 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, para regi menyampaikan aspirasi serta harapan masyarakat terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur penghubung berupa jembatan Keken yang berada di antara Desa Ratamulia dan Desa Belang Panu, Kecamatan Sia Utama, Kabupaten Benar Meriah. Para reja mengusulkan agar pembangunan jembatan tersebut menggunakan konstruksi jembatan Beli, mengingat akses penghubung antar wilayah saat ini terputus dan telah memberikan dampak besar terhadap aktivitas masyarakat. Menurut para reja, kondisi tersebut telah lama dirasakan oleh warga, terutama dalam proses pengangkutan hasil pertanian, akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan, serta aktivitas pendidikan masyarakat sehari-hari. Keberadaan jembatan Keken dinilai sangat penting untuk

0: membuka kembali konektivitas antar wilayah dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kecamatan Siah Utama. Menanggapi aspirasi tersebut, Dandim 0119 Kabupaten Benar Meriah Letkol Aera Febri Adianto SH menyambut baik kedatangan para rejo dan mengapresiasi langkah masyarakat yang menyampaikan kebutuhan secara langsung. Pihaknya memahami kesulitan yang dirasakan masyarakat terkait terputusnya akses jembatan ini. Aspirasi dan harapan yang telah disampaikan akan dikoordinasikan serta usulkan kepada pimpinan dan instansi terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dandim juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar, menjaga persatuan, serta mempertahankan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Siah Utama. Ya, gitu berita di Takengon nih, Kak Nadia.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Ari ya untuk informasi dari Takengon. Sebenarnya baru ketemu juga kita ya di Kabar Aceh. Biasanya sama rekan-rekan yang cewek-cewek ya. Baik, terima kasih Bang. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Oke, selanjutnya Nadia ke Aceh Singkil ya bersama Bang Mulyadi Simanjunta. Assalamualaikum Bang Mulyadi.
2: Waalaikumsalam Nadia.
1: Iya, gimana kabarnya Bang? Seger kali ya yang pagi ini ya? Pasti udah ngopi nih Bang Mul.
2: Udah ngopi. Okay. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Bang Mul.
2: Alhamdulillah ya.
1: Iya, gimana nih cuaca di Singkil dan silakan Bang untuk informasinya.
2: Cuaca di Singkil pagi ini cerah Nadia dan informasi lain yang akan kami hadirkan pagi ini terkait warga desak Pemkab untuk tuntaskan ganti rugi lahan Jalan Kuala Baru Blue Sema. Sejumlah perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil mendesak komitmen pemerintah untuk menuntaskan biaya ganti rugi lahan masyarakat untuk pembangunan jalan lintas Provinsi Kuala Baru Aceh Singkil menuju Blue Sema Trumon Aceh Selatan. Desakan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil melalui kegiatan rapat dengar pendapat ataupun RDP yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Komisi 1 dan 3 bersama dinas terkait. Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Mansurdin mengungkapkan realisasi pembayaran ataupun pelunasan ganti rugi lahan masyarakat sepanjang 1,7 km dari Desa Sukajaya menuju Simpang 4 Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil dinilai sangat penting dan prioritas untuk mendukung wacana pelaksanaan pembangunan atau proyek strategis Provinsi Aceh di Kabupaten Aceh Singkil. Sebab dari nilai sebelumnya sekitar 1,2 miliar lebih biaya pembebasan lahan warga untuk pembangunan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil Blue Sema Aceh Selatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ataupun KJJP baru separuh biaya tersebut terrealisasikan pada akhir tahun 2024 lalu. Kemudian tambah Mansurdin, pemerintah warga kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tentang ganti rugi lahan yang belum tuntas tersebut. Tidak ada niat untuk menghalang-halangi program-program pemerintah untuk peningkatan Jalan Kuala Baru, baik program dari pemerintah kabupaten ataupun program dari provinsi. Itu saja dari Aceh Singkil.
1: Iya baik ya. Bang Mulyadi, terima kasih Bang untuk informasinya di hari ini.
2: Sama-sama.
1: Iya. Oke, sepertinya Kak Meiza masih masih di prepare ya. Kita ke Bang Dimas aja ya di Banda Aceh. Assalamualaikum Bang Dimas.
3: Waalaikumsalam, apa kabar Kak Nadia?
1: Alhamdulillah sehat. Bang Dimas gimana kabarnya?
3: Sehat juga, alhamdulillah ya, luar biasa.
1: Masih di prepare ya. Halo? Kita ke Bang Dimas aja ya. Iya. Di Halo Kak Meiza. Ya. Bang Dimas.
3: Waalaikumsalam, apa kabar Kak Nadia?
1: Iya, alhamdulillah sehat. Bang Dimas gimana? Ini kalau udah masuk melabuh jadinya suaranya mental lagi ya. Apakah yang salah?
3: Oke, tadi saya sempat dengar suara sendiri ini. Oke, baik.
1: Silakan Bang Dimas dilanjutkan dulu.
3: Boleh cek lagi ya, mungkin bisa gabung ulang begitu ya.
1: Iya.
3: Oke, dari Banda Aceh untuk informasi cuaca luar biasa cerah pagi hari ini. Dan satu informasi dari Banda Aceh terkait di Festival Kenduri Laut dan Kenduri Anak Nelayan Aceh, ini menjadi momentum untuk memperkuat pelestarian hukum adat laut sekaligus mengenalkan pentingnya menjaga ekosistem pesisir kepada generasi muda. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sajudin Jamal mengatakan kenduri laut bukan hanya tradisi masyarakat pesisir tetapi juga mengandung nilai keislaman, sosial, budaya dan kepedulian terhadap lingkungan yang perlu terus dijaga. Menurutnya tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ini merupakan bentuk rasa syukur nelayan atas hasil laut sekaligus menjadi sarana mempererat kebersamaan dan mengedukasi masyarakat tentang pemanfaatan laut yang berkelanjutan berdasarkan hukum adat. Dan festival ini diisi dengan zikir dan doa bersama, kenduri anak yatim, memasak kuah belangong, pertunjukan seni, lomba fotografi pesisir, hingga pelayaran di perairan Uleliu. Sementara itu Panglima Laut Luk Kuala Cangkoy Syafaat mengatakan kenduri laut ini merupakan ungkapan syukur kepada Allah SWT atas rezeki dari laut. Dalam rangkaian kegiatan juga dilakukan pelepasan umpan ikan sebagai simbol sedekah di laut, serta mengajak anak-anak yatim belajar agar mengenal budaya maritim sejak dini. Dan Syafaat berharap tradisi kenduri laut ini terus dilestarikan dengan melibatkan keluarga nelayan dan sehingga nilai-nilai adat dan juga kepedulian terhadap kelestarian laut dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Kalau untuk info dialog kita dari seberang, dari Sabang ya pagi ini.
1: Iya Bang Dimas, siap. Oke, itu aja infonya, gak ada lagi nih. Mungkin ada tambahan.
3: Udah cukup lah ya.
1: Udah cukup ya. Oke, baik. Sambil menunggu Kak Meiza ya. Nanti langsung bacain aja info dari Sabang pagi ini. Mengenai Kapolres Sabang perkuat sinergi dengan BPKS dukung iklim investasi. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu. Oke, baik. Sambil menunggu Kak Meiza ya.
4: Bisa dengar enggak?
1: Nanti langsung bacain aja. Suara Kakak dengar, Sabang, tapi suara kami mantul lagi.
4: Mengenai Kapolres Sabang perkuat sinergi dengan BPKS dukung iklim investasi. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu.
1: Oke, baik. Sambil menunggu
4: Kak
1: Meiza ya.
4: Bisa dengar
1: enggak? Nadia sama Cina aja info. Halo Kak Meiza, mungkin boleh di-mute aja dulu ya, Kak. Biar Nadia lanjutin dulu informasinya.
4: BPKS dukung iklim investasi.
1: Kak Meiza. Tolong di-mute dulu aja ya, Kak.
4: Baik, sambil menunggu.
1: Halo, Cek.
4: Meiza ya.
1: Bisa dengar enggak?
4: Nadia sama Cina aja info.
1: Halo Kak Meiza, mungkin boleh di-mute aja dulu ya, Kak. Biar Nadia lanjutin dulu informasinya.
4: Dukung iklim investasi.
1: Bisa, Bang Dimas mungkin boleh dibantu mute nih. Halo Bang Dimas. Boleh di, oh udah oke, makasih ya. Oke, mungkin masih ada trouble ya di Melabo. Nah, dilanjutin aja informasi dari Kota Sabang mengenai Kapolres Sabang KBP Ahmad Faisal Pasaribu bersilaturahmi dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPKS Iskandar Zulkarnain. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan juga kerjasama antar instansi. Difokuskan untuk mempererat sinergi antara Polres Sabang dan juga BPKS tentunya dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Kemudian kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu mendorong kelancaran pembangunan serta peningkatan investasi di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang. Kapolres Sabang juga menyebut sinergi lintas instansi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan Kota Sabang yang aman, maju, dan juga berdaya saing. Stabilitas keamanan menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan investasi. Ya, baik, mungkin itu saja informasi dari Kota Sabang di pagi ini ya. Untuk cuaca juga sama seperti daerah Aceh lainnya, cukup cerah karena memang belakang ini lagi panas-panasnya ya. Oke, Mungkin untuk Melaboh di kesempatan hari ini belum bisa bergabung ya, karena ada trouble nih suaranya. Jadi untuk itu, nah diakhiri saja ya untuk program Kabar Aceh di hari ini. Terima kasih banyak untuk Bang Rimas di Banda Aceh, Bang Ari di Takengon, Bang Robi di Loksemawe, dan juga Bang Mulyadi di Aceh Singkil. Insya Allah kita bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nah diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wabarakatuh.

0: baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh.
1: Iya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti program Kabar Aceh ya, untuk kesempatan hari ini bersama rekan-rekan Scroll 17 Aceh untuk edisi Kamis 23 Juli 2026. Baik pendengar, menemani suasana pagi Anda, kami akan hadirkan beberapa lagu-lagu hiburan untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Nanti juga jangan lewatkan pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan program dialog berjaringan di pagi ini, Skorul Aceh ya, yang nanti juga akan dirilai Pro 1 Banda Aceh dan juga Aceh Singkil mengenai Batiso langkah nyata menuju lumbung pangan Kota Sabang bersama narasumber Widya SPMSI Sekretaris Distan Pangan Sabang dan Ridwan Kecik Gampung Bateso yang nanti akan dipandu bersama Diah Novritaria. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita simak dulu lagu-lagu hiburan berikut ini.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di FM 94 MHz RRI Sabang. Kami menyiarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65, Kota Sabang. Ya, pagi ini alhamdulillah cuaca juga cukup cerah ya pendengar. Semoga mendukung segala aktivitas dan rutinitas Anda di hari ini dalam menjalankan berbagai aktivitas Anda, baik di kantor ataupun juga di rumah. Untuk ibu rumah tangga yang mungkin sedang bersantai sejenak menikmati sarapannya setelah sedari pagi tadi ya, tentunya disibukkan dengan segala sesuatunya di dapur, mempersiapkan menu-menu spesial untuk sarapan dan juga bekal si kecil untuk dibawa ke sekolah. Semoga semakin semangat sekolahnya untuk para buah hati tercinta ya, bunda-bunda, ibu-ibu semuanya. Dan tentunya juga semoga tetap terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Semoga dapat membuat Anda sedikit lebih rileks di pagi ini sebelum nantinya akan kembali melanjutkan segala urusan rumah tangga yang tiada habisnya ya, namun tetap harus dijalani dengan happy agar semuanya juga berjalan dengan baik. Ya pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan di pagi ini. Sebelum kita lanjutkan kembali pendengar, kami akan coba menemani suasana pagi Anda ya di kesempatan hari ini. Iya, mengenai pendengar, pembangunan jembatan Aramco di Subul Salam terus dikebut. Pembangunan jembatan Aramco di Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan, Kota Subul Salam Aceh menunjukkan perkembangan signifikan. Memasuki tahap akhir, pengerjaan kini difokuskan pada penguatan struktur bangunan guna menjamin daya tahan serta keamanan jembatan saat melayani aktivitas transportasi warga setempat pada Rabu kemarin, 22 Juli 2026. Prajurit Tentara Nasional Indonesia TNI dari Kodim 0118 Subul Salam yang diterjunkan di lokasi mulai melakukan pemasangan dan penyusunan dinding penguat di sisi kanan serta kiri jembatan. Proses pengecoran semen dan penyusunan batu dilakukan secara ketat sesuai spesifikasi teknis agar pondasi mampu menahan beban secara maksimal. Komandan Kodim Dandim 0118 Subul Salam, Letkol Inf Eko Yuda Prayitno SIP, menegaskan bahwa pengawasan ekstra diterapkan di setiap tahapan pengerjaan. Langkah ini diambil untuk memastikan percepatan durasi pembangunan tidak mengurangi mutu serta ketahanan fisik jembatan yang terjadi yang menjadi akses vital desa tersebut. Pembangunan infrastruktur penghubung ini ditujukan untuk membuka isolasi serta memperlancar mobilitas warga desa Rajan, maksud kami desa Dasan Raja dan sekitarnya. Selain memudahkan akses harian, jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh distribusi hasil pertanian dan perkebunan warga menuju pusat pasar. Pihak Kodim juga optimis jembatan dapat rampung dalam waktu dekat seiring dengan tren progres harian yang terus meningkat. Keadaan fisik jembatan ini diproyeksikan langsung memberi dampak positif terhadap pergerakan roda ekonomi dan kemajuan infrastruktur desa. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebabkan

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: RRI Sabang, kanal inspirasi dan

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku. Ayo kita serang.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di RRI Sabang 94 MHz, ataupun juga bagi Anda yang tentunya saat ini bisa mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, juga melalui audio streaming kami pendengar. Semoga di pagi hari ini Anda sehat selalu dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Diah Novritaria kembali menemani Anda seperti biasa dalam dialog berjaringan pendengar untuk di kesempatan pagi ini. Dan kita untuk kesempatan kali ini mengangkat tema itu mengenai Bateso Kekuatan Baru Menuju Lumbung Pangan Kota Sabang. Dan dialog ini juga disiarkan oleh RRI Pro 1 Banda Aceh, juga RRI Singkil. Bagi Anda pendengar mungkin nanti yang ingin ikut berpartisipasi, ya pastinya ingin bertanya langsung dengan narasumber kita, Anda bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda, kirimkan pesan Anda di nomor WhatsApp kami di 0851 8334 4727. Dan saat ini di studio kita pendengar itu sudah hadir narasumber Kecik Gampung Bateso itu dengan Bapak Ridwan. Baik, langsung kita sapa narasumber kita pendengar. Assalamualaikum Pak Ridwan.
3: Waalaikumsalam Mbak.
2: Iya, bagaimana Bapak kabarnya di pagi hari ini Pak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Iya, alhamdulillah baik Pak ya, sehat ya, pastinya.
3: Alhamdulillah.
2: Baik, untuk sesi pertama ini Bapak, sambil kita menanti pendengar, masih ada narasumber kita satu lagi itu dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang ya, Sekretaris Distan Pangan Sabang itu Ibu Widya SPMSI. Tapi sebelumnya kita akan berbincang dulu dengan Bapak Ridwan selaku Kecik Gampung Bateso, yang pastinya lebih mengetahui ya seperti apa potensi pertanian yang ada di Gampung Bateso. Baik, untuk yang pertama sekali Bapak, untuk hingga saat ini itu seperti apa Pak kondisi pertanian di Gampung Bateso?
3: Alhamdulillah Mbak, untuk sementara ini kondisi pertanian di lahan di Gampung Bateso ya alhamdulillah untuk selama ini baik, bagus. Namun kan kita ke depan juga kan harus lebih meningkatkan lagi pertanian-pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan yang ada. Karena selama ini kan harus jujur kita akui bahwa pertanian di Bateso kan masih sistem manual, belum intensif. Jadi bagaimana caranya ke depan, saya juga berharap kepada pimpinan di pihak atas mohon perhatikan Bateso, karena sehubungan dengan bergulirnya program dana desa itu sebenarnya kan setiap desa atau gampung itu harus mengeluarkan inovasi desanya masing-masing sesuai dengan karakteristik dan geografis serta kondisi sosial kemasyarakatan di gampung masing-masing.
2: Iya, jadi kalau terkait program ketahanan pangan Gampung Bateso ini Pak, yang memang sudah berjalan itu apa saja Pak?
3: Insya Allah, alhamdulillah. Kalau dulunya kan NILAM itu belum masuk ke dalam ketahanan pangan. Padahal kalau dari dulu itu sudah saya sampaikan, ketahanan pangan itu kan bukan hanya kita menghasilkan beras atau bahan-bahan pangan. Namun daya beli masyarakat juga ketahanan pangan. Kalau semua tanam padi, siapa nanti yang akan membeli?
2: Iya, benar.
3: Kan begitu. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai kita bergerak Bateso. Ya mohon doanya juga supaya ke depan apa yang saya cita-citakan selama 6 tahun masa kepemimpinan saya di Batisu bisalah, walaupun tidak mencapai hasil maksimal 100%, minimal ada perubahan 50%, 70% itu saya harapkan. Alhamdulillah selama ini Gapoktan dan para Poktan berjalan, komunitas Nilam berjalan, dan ketahanan pangan BWMG juga berjalan.
2: Iya, jadi tentunya untuk memajukan sektor pertanian semuanya ikut terlibat begitu Pak ya.
3: Alhamdulillah, dan saya juga berharap kedepannya seluruh stakeholder yang ada di Sabang yang berhubungan dengan pertanian mohon dukungan. Ya, bukan arti kata selama ini tidak mendukung. Selama kita selama ini memang pihak pertanian juga sudah mencurahkan segala perhatian ke Batisu, berhubung Batisu itu adalah lumbung pertaniannya Kota Sabang. Jadi selama ini dari pihak pimpinan kami Pimko melalui Dinas Pertanian sudah berusaha semaksimal mungkin. Makanya saya juga mempunyai kewajiban, kewajiban moral sebagai geci juga harus memberikan yang terbaik. Itu Mbak sementara.
2: Iya, berarti Pak kalau tadi Bapak bilang seperti Gapoktan begitu Pak ya, kemudian juga ada yang namanya komunitas Nilam di sana juga tentunya ikut aktif berperan dalam memajukan sektor pertanian. Nah, kalau dari warga Gampong Batesu sendiri seperti apa Pak? Apakah juga sudah mandiri begitu mulai menanam dari pekarangan rumah misalnya?
3: Iya, baik Mbak ya. Jadi selama ini kan sebenarnya kalau mau kita urut, kurang lebih itu 90% warga, kurang lebih ya, sekitar 90% warga Gampong Batisu adalah petani. Nah, berarti karena mereka petani, ya alhamdulillah memang selama ini. Pertama kan selama ini kan Batisu ini kan penghasil kelapa, penghasil coklat, penghasil cengkeh. Tapi kan ini kan per tahun dia.
2: Iya.
3: Nah, makanya kita kan berharap ibaratnya ini tetap kita galakan, namun juga kita harus galakan tanaman-tanaman muda, tanaman-tanaman yang dari sisi ekonominya itu cepat bergulir, Mbak. Nah, alhamdulillah Nilam itu kan Batisu itu kan alhamdulillah dari komunitas Nilam sekitar 80-an petani Nilam.
2: Iya.
3: Bentangan hamparan luas itu sekitar 40-an hektar. Dan alhamdulillah perguliran ekonomi itu sudah mulai lumayan lah, Mbak.
2: Dari 80 petani Nilam itu Pak ya, dan juga dengan luas lahan berapa banyak tadi Pak?
3: Sekitar 40
2: hektar. 40 hektar. Itu mulainya dari sejak kapan Pak fokus untuk menanam Nilam petani di Gampong Batesu?
3: Sebenarnya kan itu sudah lama, cuman kan petani belum tertarik. Jadi sebenarnya sederhana, petani itu akan giat menanam jika harga penjualan komunitas tadi itu memang lumayan. Tapi kan selama ini kan bergejolak, sehingga di tahun 2024 harga mulai naik, disitulah baru mulai. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan. Dan alhamdulillah juga kita kan menjadi salah satu anak asuh dari PT PIM. Jadi semoga kedepannya lebih baik lagi. Tapi satu kendala kita di Batisu itu ketel penyulingan itu hanya satu. Jadi selama ini itulah kami berusaha. Saya selalu berkoordinasi dengan komunitas Nilam, dan saya juga berupaya berkoordinasi ke pihak-pihak lain agar adalah penambahan ketel Nilam, karena selama ini itu waktu antrian bisa mencapai 1 bulan. Kalau seandainya hanya satu Nilam,
2: hanya satu mesin ketel Nilam
3: ya,
2: gitu Pak ya.
3: Itu. Jadi ya tugas kita ya menutupin kekurangan-kekurangan tadi, di samping memberi support kepada masyarakat agar mereka lebih berdaya.
2: Iya, jadi untuk dari Nilam sendiri nih Pak, hasilnya memang sudah didapatkan dari para petani begitu, minyak Nilamnya Pak ya, itu dibawa kemana Pak, dipasarkan kemana saja?
3: Ya, itu makanya kan selama ini Nilam itu ya selama ini kan kami lagi berupaya juga Bolak-balik itu IRC, Arsiri Research Center, yang dikepalai oleh Profesor Saiful dari Unsia, dan pakar-pakar Unsia itu sebenarnya sering turun ke Batiso memberikan pelatihan, memberikan pembinaan, serta mereka juga berusaha membantu dalam permodalan dan pemasaran. Jadi pada saat saya berdiskusi dengan Prof. Saiful dari Unsia, kami banyak bertukar pikiran. Maksud dan tujuan tadi, kan selama ini kalau kita mau jujur, petani kita di Sabang ini kan dia terjebak dengan spekulan tadi. Nah, jadi mereka berupaya. Karena begini Mbak ya, di lapangan beberapa bulan yang lalu itu harga nilam itu 600 ribu per kilo. Sementara kos produksinya itu besar Mbak. Pemotongan, penjemuran, pencincangan nilam. Selama ini masyarakat itu sekali dia penyulingan nilam itu uang sewa ketelnya itu, ketel penyulingan itu 250 ribu. Namun alhamdulillah dalam bulan 7 bulan 8 ini dia bermain di kisaran 1 juta. Dua hari yang lalu saya duduk dengan ketua komunitas, saya tanya berapa harga, dijawab 97-98, kan alhamdulillah bisa gitu Mbak. Yang harga yang tinggi itu pada saat tahun lalu pernah menyentuh 2,2 satu kilo.
2: Iya, 2,2 1 kilo.
3: 1 kilo nilam.
2: Iya. Gitu. Luar biasa Pak ya, berarti memang untuk ke depan mungkin akan ada perluasan lahan lagi nih Pak ya.
3: Insyaallah, insyaallah. Kami juga banyak diajari oleh ARC, Arsiri Research Center tersebut, dan ARC juga beberapa kali sudah mengundang saya ke Banda untuk berdiskusi lebih lanjut. Cuman berhubung waktu dan keadaan, kesempatan juga saya belum ada waktu ke sana. Ya insya Allah memang itu komitmen dari ARC untuk terus mengembangkan nilam yang ada di Kota Sabang. Ya ujung-ujungnya apa? Agar ekonomi warga itu meningkat.
2: Baik, dan ini memang komunitas nilam juga sangat aktif Pak ya, tentunya para petaninya juga sudah
3: alhamdulillah
2: 80 orang begitu ya, dan selain nilam ini Pak yang juga memang sedang digalakkan di Kota Sabang untuk ketahanan pangan ya, tentunya di Sabang ini seperti penanaman padi gogo yang juga sudah berjalan hingga saat ini di Kota Sabang mungkin sudah sejak tahun 2023 atau 2024 lalu ya. Nah, kalau di Batiso sendiri seperti apa ini Pak progresnya untuk penanaman padi gogo ini, sudah seluas apa lahannya dan sudah seberapa banyak petani yang fokus itu untuk menanam padi gogo ini?
3: Alhamdulillah untuk penanaman padi beberapa waktu yang lalu saya juga sempat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian melalui Ibu Widya. Saya mendapat informasi dari Ibu Widya jika untuk tahun 2026 ini jumlah petani yang ingin menanam padi itu bertambah, otomatis perluasan lahan bertambah. Makanya saya terus berkoordinasi dengan pihak pertanian. Di satu sisi juga kita coba memberikan contoh kepada warga masyarakat melalui lahan ketahanan pangan BUMG. Jadi kenapa sampai saat ini di lahan ketahanan pangan BUMG belum kita lakukan penanaman? Kemarin siang Ketua BMG menemui saya dan melaporkan jika lahan ketahanan pangan kita sudah siap. Benih jagung, benih padi sudah ada, namun kita hanya tinggal menunggu waktu hujan turun, karena jujur kita ini kan kondisinya kan tada hujan. Nah di situ, jadi alhamdulillah kita hanya tinggal menunggu lahan sudah. Tinggal menunggu penanaman saja sudah 100% siap, tinggal menunggu penanaman. Dan nanti insya Allah pihak-pihak terkait akan kita undang juga untuk melakukan penanaman bersama.
2: Ada berapa luas lahan ini Pak, kalau secara keseluruhan untuk padi gogo ini?
3: Kemarin saya mendapat informasi dari Bu Widya sekitar 30-40.
2: 30-40 hektar itu khusus di Gampung Batesuk saja
3: Gampung
2: berarti.
3: Batesuk.
2: Iya, dan untuk petaninya Pak, berapa orang ini yang ikut terlibat?
3: Itu sekitaran 50-60 orang.
2: Mm-hmm, baik, berarti ini kan akan melakukan penanaman baru begitu Pak ya?
3: Jadwal dari Dinas Pertanian itu bulan 8. Mm-hmm. Karena kan balik tadi yang saya sampaikan, kita tada hujan. Jadi kita menunggu pada saat masuk musim hujan itu dah untuk menanamnya.
2: Iya, memang harus bergantung juga pada musim di Kota Sabang pastinya Pak ya. Dan kalau sebelumnya ini Pak yang sudah berhasil ditanam, kemudian juga sudah berhasil dipanen, itu sudah dibawa kemana saja Pak? Apakah hanya dijual untuk warga Gampung Batesuk aja atau seperti apa Pak?
3: Jadi untuk panen 2025 itu warga yang penanaman di kebun mereka masing-masing, di lahan mereka masing-masing itu untuk sementara ini hanya sebagai stok pangan mereka saja di rumah. Namun yang kemarin itu yang dari lahan ketahanan pangan itu coba kita duduk dengan pengurus BUMG, itu hasilnya berasnya itu coba kita buat packing per 5 kilo itulah kita jual ke warga. Nah, namun kan ke depan kan juga kan saya juga sudah diskusi dengan Bu Widya, diskusi juga dengan PT PIM, kita minta kalau memang bisa kita keluarkan langsung izin. Nah itu izinnya, dan alhamdulillah yang untuk tahun 2025 berasnya kurang karena minat masyarakat untuk membeli itu lebih banyak daripada stok yang ada.
2: Iya. Memang mungkin masyarakat Sabang juga penasaran begitu Pak ya, gimana sih rasanya gitu ya padi asli Sabang. Berarti memang permintaan banyak tapi hasilnya masih kurang.
3: Hasilnya gitu, masih kurang. Makanya kemarin pada saat kita diskusi pada saat PT PIM, jadi PT PIM itu per periodik dia 3 bulan sekali itu melakukan pengawasan ke lapangan. Dan 3 hari yang lalu juga mereka baru pulang ke Lok Semawe. Karena mereka minggu, hari Sabtu dan Minggu itu melakukan evaluasi ke lahan-lahan. Jadi itulah kita pentingnya setiap kita melahirkan sebuah program itu pengawasan. Jadi ya alhamdulillah antusias warga itu memang tinggi.
2: Iya, berarti memang untuk hasil yang sudah dari panen sebelumnya, dari penanaman sebelumnya itu hanya dipasarkan untuk warga.
3: Warga saja.
2: Warga Gampung Batesuk, Pak ya. Dan beberapa untuk warga di luar Gampung Batesuk. Nah, kalau untuk mendukung dari proses padi gogo ini, Pak, itu ada berapa sarana dan prasarana yang sudah dimiliki Gampung Batesuk, Pak?
3: Ya alhamdulillah, ya kita kan berjalan apa adanya. Kita kan hidup kita juga kan kecil dulu baru besar. Namun di Batesuk alhamdulillah dari PT PIM kita sudah mendapat bantuan. Nah itulah kemarin yang kita gunakan mesin perontok padi dan mesin penggiling padi untuk menjadi beras. Alhamdulillah juga dua minggu yang lalu itu juga dihadiri oleh Ibu Widya, Sekretaris Dinas Pertanian, kita juga mendapat bantuan mesin penggiling jagung dan mesin pencacah nilam. Makanya itu kan alhamdulillah ya, selamat datang Bu Widya. Nah, alhamdulillah Bu Widya yang selalu mendampingi kami selama ini Batesuk. Jadi Bu Widya mengerti pertanian di Batesuk, paham. Nah, itu. Sementara itu saja, Mbak.
2: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, dan tentunya di studio juga sudah hadir narasumber kita, pendengar ya, dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Itu ada Sekretaris Distan Pangan Sabang, Ibu Widya, yang memang tentunya selama ini juga sangat aktif ya, turut berperan mendukung ketahanan pangan di Kota Sabang. Tadi juga kita sudah dengarkan langsung dari Pak Keci Batesuk ya, Pak Ridwan. Banyak sekali tentunya potensi yang ada di Gampung Batesuk, mulai dari tanaman yang memang panennya itu memang satu tahun Pak ya, seperti kelapa, cengkeh begitu ya, dan juga sudah fokus di nilam juga, kemudian padi gogo saat ini memang bahkan sudah dipasarkan juga untuk warga Gampung Batesuk dan warga Kota Sabang. Baik, kita langsung sedikit berbincang nih pendengar dengan Ibu Widya. Baik, Ibu, dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang nih Ibu, mungkin begitu banyaknya potensi yang dimiliki oleh Gampong Bateso, seperti apa Ibu kalau Ibu melihat untuk kedepannya, apakah memang Gampong Bateso ini bisa menjadi salah satu gampong yang tentunya menjadi lumbung pangan untuk Kota Sabang Ibu?
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin suara lagi kondisi juga kurang sehat. Ya, selama ini Bateso merupakan salah satu gampong binaan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang. Karena di Bateso ini begitu banyak potensi pertanian, tidak hanya di bidang palawija seperti potensi dalam pengembangan padi gogo, kemudian jagung, tetapi juga berpotensi di bidang perkebunan seperti cengkeh, seperti kata Pak Kecik tadi, kemudian juga nilam. Nah, nilam ini merupakan di Sabang ini, di Gampong Bateso itu luasan hektar untuk nilam ini sangat besar gitu dibandingkan dengan gampong lainnya. Nah, untuk potensi sayur-sayuran, Bateso ini juga merupakan dari dulunya itu merupakan salah satu lumbung untuk sayur-sayuran. Nah, di mana di Bateso sendiri untuk tanaman sayuran itu dia tidak hanya kita tanam di luasan hamparan, tetapi masyarakat di Gampong Bateso ini juga memanfaatkan halaman pekarangan rumahnya itu untuk menanam sayur-sayuran. Seperti itu kan Pak Cik kan? Jadi sayur-sayuran ini selain untuk kehidupan sehari-hari, tapi lebihnya itu juga dapat dijual. Jadi kan untuk menunjang juga ketahanan pangan keluarga. Nah, selama 2 tahun ini Bateso ini telah bersama-sama dengan Dinas Pertanian itu menggalakkan lah kita bilang padi gogo. Nah, dari hasil padi gogo kemarin itu juga dapat tercukupinya beras untuk kebutuhan warga di Gampong Bateso sendiri, dan lebihnya itu juga banyak yang kita jual dengan warga Sabang di luar Bateso. Nah, jadi kita mengharapkan Gampong Bateso ini kedepannya bisa menjadi gampong yang mandiri pangan, karena selama ini pendampingan kemudian bantuan baik itu dari Dinas Pertanian maupun dari pihak-pihak luar, seperti kemarin kita Bateso itu mendapatkan perhatian dari PT PIM sudah 2 tahun berturut-turut dibantu. Yang pertama itu kita menerima mesin power thresher untuk padi, kemudian kita menerima juga mesin penggilingan padi tahun kemarin. Nah, di tahun 2026 ini kita juga mendapatkan bantuan oleh PT PIM itu mesin penggilingan jagung dan mesin pencacah nilam. Nah, dengan banyaknya support dan dukungan dari segala pihak, jadi kita mengharapkan Bateso itu sendiri juga mau untuk berkembang, petaninya juga mau untuk berkembang dan untuk lebih maju lagi dalam melakukan budidaya pertanian, sehingga nantinya Bateso itu menjadi pilot project kedepannya bagi gampung-gampung yang lain terkait dengan ketahanan pangan, seperti itu.
2: Untuk padi gogo saja ini Bu Widya ya, seperti kata Pak Kecik tadi, permintaan masyarakat bahkan sudah banyak sekali ya yang ingin membeli padi gogo dari Bateso. Baik, tadi kan ada beberapa sarana dan prasarana yang memang sudah diterima oleh Gampong Bateso itu dari pihak PT PIM. Nah, kalau dari Dinas Pertanian dan Pangan sendiri nih Bu, mungkin selain pembinaan yang diberikan kepada petani begitu ya dari penyuluh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, apalagi nih Bu dukungan yang diberikan kepada Gampong Bateso?
4: Ya, dukungan walaupun karena keadaan daerah mungkin kita juga tidak sedang baik-baik saja, mengalami defisit, bantuan tetap kita berikan, mungkin volumenya yang tidak terlalu besar. Nah, mungkin dari tahun kemarin seperti bantuan bibit jagung, kemudian bibit sayuran, kemudian sarana pendukung untuk kegiatan padi gogo itu sendiri, seperti kita kasih pupuk NPK, kemudian obat-obatan, pupuk cair organik, tetap kita support dari dinas.
2: Itu untuk semua petani Bu ya, tidak hanya petani padi gogo saja.
4: tahun ini juga kita support petani nilam yang ada di Kampung Batisu.
2: Baik, ya baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang tentunya ingin bertanya langsung ya tentang tema kita hari ini, Batisu Langkah Nyata Menuju Lumbung Pangan Kota Sabang. Nah, bisa langsung kirimkan pesan Anda pendengar di WhatsApp kami 0851-8334-4727. Bisa bertanya langsung dengan narasumber kita, baik itu Bapak Ridwan ataupun juga Ibu Widya. Dan kita nanti akan lanjut lagi di sesi kedua pendengar setelah kita dengarkan yang satu ini.
5: Kenapa ini kebun?
3: Lama breaknya, Mbak.
6: Ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
5: Emangnya gak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu mau jatah juga.
7: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
8: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
7: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
8: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
7: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
8: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
7: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
8: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
0: RRI Sabang FM 90.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 94 MHz Radio Republik Indonesia Sabang pendengar, dimanapun Anda berada masih dalam program Dialog Interaktif untuk edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 dengan tema kita pendengar di hari ini itu Gampong Bateso untuk tentunya sebagai kekuatan baru menuju lumbung pangan Kota Sabang. Baik, masih dengan narasumber kita ya, Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang bersama Ibu Widya. Baik, mungkin untuk dari Gampong Bateso sendiri Ibu, itu memang sudah mulai kapan sudah menanam padi gogo ini?
1: Kalau Gampong Bateso sudah mulai nanam padi gogo itu 2 tahun terakhir. Mereka sedang giat-giatnya. Jadi dia kalau kita nih di Sabang ini harus ada dulu contoh yang berhasil baru akan diikuti oleh petani lainnya. Nah jadi dengan kita menanam padi gogo ini setidaknya itu kan desa itu gampung itu sudah tercapainya ketahanan pangan. Karena kan gampung sebagai ujung tombaknya produksi pangan nasional gitu kan. Di mana gampong juga harus secara mandiri yang dimulai dari tingkat desa itu dia memiliki sumber daya alam maupun sumber daya manusianya untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Jadi potensi gampong itu dalam untuk mendukung ketahanan pangan itu cukup besar. Gitu.
0: Baik, dan biasanya ini Bu kalau memang satu hektar lahan padi gogo itu biasanya menghasilkan berapa banyak padi Bu yang kalau memang sudah panen?
1: Kalau untuk padi gogo sendiri kita tidak terlalu tinggi targetnya gitu. Kemarin kita alhamdulillah dalam satu hektar itu kurang lebih mendapatkan hasil benih padinya apa padi sekitar 2 ton per hektar untuk mendapatkan hasilnya ya.
2: Kemarin Invago 13 Bu ya?
1: Iya, kemarin varietas kita Invago 13.
0: Iya, berarti dominannya kalau di Kota Sabang ini untuk padi gogo Invago 13. Ya. Baik. Kalau dari secara keseluruhan ini Bu untuk padi gogo sendiri itu selain Gampong Bateso yang memang sudah banyak menanam itu di daerah mana saja?
1: Yang ada menanam itu seperti di Gampong Cotbau itu di wilayah Cot Mancangnya, tapi kemudian ada di Cot Abe, kemudian yang luas juga ada di Jaboy.
0: Iya, berarti Bateso juga menjadi salah satu yang memiliki luas lahan yang cukup banyak ya Bu ya untuk penanaman padi gogo ini. Itu kan sudah 2 tahun terakhir untuk Gampong Bateso menanam padi gogo. Dari secara keseluruhan berapa banyak ini Bu hasil panennya?
1: Kita karena luasannya juga tidak semuanya hamparan, jadi kita tidak mencapai target gitu. Jadi hanya ada beberapa petani yang mencapai target penanaman, target produksinya juga. Yang lainnya itu ada juga tidak di luar target, istilahnya gini. Kita menanamnya itu mereka sudah di luar musim kemarin. Jadi ada beberapa kendala kemarin terkait dengan padi gogo ini, mungkin benih padi yang datang dari bantuan APBN ini terlambat. Karena kan kemarin kita jadwal tanam itu sekitar bulan 8, bulan 9. Kemudian karena benih padinya juga telat ada datang ke Kota Sabang, sehingga jadwal penanamannya juga bergeser. Sehingga sehingga di yang menanam di akhir tahun itu, kan kita udah masuk nih, udah mulai masuk musim kemarau. Nah jadi terkendalanya di musim kemarau, kurangnya curah hujan, kurangnya air, sehingga mempengaruhi lah tingkat produksinya gitu. Jadi ini kita mengharapkan di tahun 2026 ini kendala-kendala permasalahan yang ada di tahun yang lalu dapat kita perbaiki bersama-sama. Karena benih padi gogo ini juga bukan merupakan barang yang mudah, benihnya itu bukan barang yang mudah ada gitu. Jadi kemarin benih padi gogo kita kan kita bantuan nih dari APBN. Itu kalau nggak salah saya itu didatangkan dari Jawa gitu. Jadi benih padi gogo ini kalaupun ada tersedia di Aceh mungkin dalam konteks volume yang kecil.
0: Mm-hmm. Baik, itu dari bibit tadi ya, Bu ya.
1: Dari
0: kalau
1: benihnya.
0: Dari benih. Nah, kalau seperti penanaman padi gogo tadi seperti kata Pak Keci ya, itu membutuhkan harus menyesuaikan juga dengan perubahan iklim. Ya, itu seperti apa, Ibu?
1: Ya, itu kita kan benih padi gogo ini, penanaman padi gogo ini kan tergantung dia dengan iklim, kemudian dengan curah hujan. Karena dia kan merupakan padi ladang, yang padi tadah hujan, yang mengharapkan memang dia adanya air, air hujan gitu kan. Nah, dia tidak ada seperti padi sawah kan harus ada irigasi. Nah, padi gogo ini juga ditanamnya itu juga kebanyakannya itu di pegunungan gitu. Jadi memang lokasinya itu mungkin kayak di kayak di Jabo itu memang lokasinya itu di atas di pegunungan, yang mungkin memang untuk air itu sulit gitu. Jadi memang sangat mengharapkan dengan curah hujan gitu. Jadi padi gogo ini dia memang padi, yang benih padi itu yang bukan padi sawah gitu. Jadi kita menanamnya juga harus di waktu yang tepat gitu. Jadi kalau kita nanamnya di waktu yang nggak tepat, sudah habis, sudah tidak lagi musim hujan, jadi mungkin ya kendalanya di produksinya gitu. Makanya kita sama-sama nanti di tahun 2026 ini kita mengharapkan benih padi gogo ini sesuai dengan target kita nyampe di Sabang, kan, sehingga nanti kita bisa menanamnya itu di sekitar bulan 9 ataupun di bulan 10 di tahun ini.
0: Biasanya itu dari masa tanam ini, Ibu Widya, di bulan 8 ataupun bulan 9 begitu ya, itu masa tanam, dan masa panennya itu sampai berapa lama?
1: Ya, kurang lebih 120 hari.
0: Berarti kurang lebih
1: 4 bulan.
0: Mm-hmm. 4 bulan masa panen, berarti di tahun 2027 nanti, Ibu ya?
1: Iya, kalau kita nanamnya di bulan 9 atau di bulan 10, berarti kita panennya di awal Januari ya.
0: Di awal Januari. Ya. Dan tentunya semoga ini bisa mencukupi untuk kebutuhan warga Sabang, Bu ya?
1: Iya, kita mengharapkan seperti itu.
0: Iya, dan
1: kita pelan-pelan, baru belajar juga kan. Karena selama ini mungkin kalau untuk padi gogo ini hal yang baru gitu di Kota Sabang. Nah, kita belajar dari kendala, dari permasalahan yang tahun kemarin, kita perbaiki sedikit demi sedikit. Nah, di sini kita juga bagaimana memotivasi petani itu kan untuk mau menanam padi gogo. Nah, mereka mungkin di dalam satu tahun ini sebelum menanam padi gogo mungkin bisa menanam seperti jagung. Nah, setelah jagung dipanen ataupun nanam kacang tanah, jadi nanti bisa menanam padi gogo. Jadi adanya rotasi penanaman gitu di lahan.
0: Iya, jadi tidak hanya menunggu untuk menanam padi gogo
1: padi
0: saja,
1: aja,
0: Bu ya.
1: Iya, tetapi juga ada tanaman muda lainnya gitu.
0: Seperti cabai merah dan juga bawang merah, Bu ya, yang selama ini juga memang sudah banyak ditanam oleh petani di Sabang, khususnya di Kampung Bateso. Dan itu hasilnya seperti apa, Ibu? Dari bawang

0: secara swadaya. Mm-hmm. Mereka mengadakan pengadaan bibitnya itu secara mandiri. Nah, jadi mungkin kita supportnya ya dari bantuan obat-obatan, pendampingan, pembinaan oleh oleh penyuluh kita di lapangan. Mm-hmm. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya mengharapkan bantuan dari dinas, tapi mereka telah secara swadaya. Mm-hmm. Kalau untuk cabai merah kita di Sabang ini, alhamdulillah cabai merahnya itu cukup bagus. Mm-hmm. Hasilnya itu sangat cukup bagus, karena kan ada beberapa titik lokasi memang pengembangan cabai merah. Ya,
1: iya.
0: Salah satunya di 34 Tisu juga.
1: Mm-hmm, oke, baik. Dan kalau dari Pak Keci ini, Pak, mungkin kalau dari 2 tahun belakangan ini ya, yang memang sudah memulai penanaman padi gogo, kendala yang paling utama dihadapi oleh para petani apa nih, Pak, di Gampong Batiso dalam proses penanaman padi gogo hingga masa panen?
2: Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Widya tadi. Iya. Karena ini kan kita lagi mencoba hal yang baru. Tapi kalau masalah cengkeh, masalah yang lain, jangan ditanya kalau warga Batiso. Mm-hmm. Tapi kalau masalah padi memang ya lagi namanya hal yang baru. Sama seperti disampaikan tadi oleh Bu Widya, kita kan memang selalu melakukan evaluasi. Evaluasi maksudnya apa? Kelemahan nih di tahun yang sebelum-sebelumnya ini di mana? Di situ kita perbaiki. Karena apa? Tujuannya kita kan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Mm-hmm. Jadi ya, yang saya sampaikan ini sama dengan disampaikan tadi oleh Bu Widya juga tadi. Itu.
1: Iya, berarti memang kendala utamanya itu dari hama, Ibu Widya.
0: Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Mm-hmm. Kendala utama dari padi gogo ini mungkin yang selama ini dihadapi oleh petani adalah hama. Mm-hmm. Hama, kemudian yang terakhir sewaktu mau menjelang panen itu burung pipit. Mm-hmm. Nah, itu hamanya. Jadi penanganan padi gogo ini dia tidak harus sudah terjangkit terserang hamanya itu baru kita atasi, tidak seperti itu. Tapi sebelum terserang, udah menampakkan gejalanya, itu harus langsung kita tangani dengan obat-obatan gitu. Nah, tapi kalau telat penanganan, makanya saya bilang tadi, segala sesuatu itu kita harus tepat waktu dan tepat sasaran gitu. Mm-hmm. Jadi penanganan hamanya juga harus sesuai dengan obat apa yang diberikan dan sesuai juga dengan dosisnya gitu. Jadi kalau misalnya dosisnya juga kurang, kemudian obat yang diberikannya juga tidak tepat, itu kan dia tidak tertangani juga hama penyakit tanamannya itu. Jadi dia seperti manusia juga lah, tanaman itu kan perlu perawatan, kemudian perlu penanganan jika dia sakit, apa obat yang kita kasih gitu kan. Jadi karena kendala pada padi gogo itu dia tidak hanya fungisida, kita tidak hanya kita memerlukan obat-obatan seperti fungisida itu mungkin kayak tanamannya terserang jamur, berarti kita harus memberikan obat fungisida apa yang cocok untuk penanganannya. Kemudian mungkin ada juga seperti bakterisidanya, bakteri mungkin ada penyakitnya mungkin di tanaman itu, jadi kita harus memberikan obat yang tepat untuk penanganan pada padi ini.
1: Iya, dan pastinya pendampingan akan terus dilakukan.
0: Iya, pendampingan dan pembinaan itu pasti akan selalu dilakukan oleh teman-teman di penyuluh lapangan, karena setiap gampong itu kita memiliki satu penyuluh dan juga tim teknis dari bidang tanaman pangan dan hortikultura. Karena kan saya lamanya itu kan dulu di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Jadi saya tetap juga mendampingi, membina petani yang selama ini mungkin menjadi binaan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.
1: Iya, mungkin ada langkah khusus ini, Bu Widya, yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian dan Pangan tentunya untuk memotivasi masyarakat lainnya agar ikut tentunya melakukan penanaman padi gogo ini khususnya, Bu.
0: Iya. Mungkin salah satunya adalah kita sosialisasi. Nah, sosialisasi itu sendiri mungkin pernah kita lakukan di Gampong Batiso, kemudian di gampong lainnya. Kemudian dengan adanya pertanian, Dinas Pertanian diundang untuk melakukan dialog di RRI ini kan juga salah satu yang memotivasi, mensosialisasikan bahwasanya di Sabang itu ada padi gogo. Kemudian juga melalui Pak Kabitnya sendiri, Pak Hendrik, itu dia punya channel YouTube terkait dengan padi gogo itu sendiri. Seperti saya juga mungkin di TikTok maupun di FB, di media sosial itu

0: saya sering memposting itu kegiatan pertanian yang ada di Kota Sabang. Nah, jadi kalau tanpa adanya media, pemberitaan dari teman-teman pers, kemudian dari RRI sendiri, mungkin kami ini telah bekerja, mungkin tidak nampak, tidak tahu ya masyarakat bahwasanya nih di Sabang nih kita sudah ada padi gogo, kemudian kita sudah nilam, kemudian sekarang kita sudah ada coklat juga. Nah, jadi sebenarnya potensi pertanian yang ada di Kota Sabang ini sangat banyak, tetapi mungkin ada beberapa hal yang selama ini kurang tereksplor gitu. Jadi kita menginginkan pertanian di Sabang ini berkembang, maju, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Karena menjadi petani itu bukan sesuatu hal yang hal yang gak baik gitu. Malahan sekarang menjadi petani itu bisa menjadi orang sukses gitu kan, bisa menjadi orang yang petani milenial gitu, petani yang sukses, petani berdasi gitu. Kita mengharapkan petani Sabang kita ini juga bisa menjadi petani yang sukses ke depannya.
1: Oke, baik. Dan dari Kampung Batesok sendiri ini kan juga sudah mendapatkan dukungan Pak ya, selain dari pemerintah Kota Sabang, khususnya Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, tadi sudah Bapak katakan bahwa mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dari pihak luar seperti PT PIM, yang mungkin sampai saat ini sudah banyak begitu Pak ya, sarananya seperti mesin pencacah nilam tadi, kemudian untuk jagung pipil Pak ya. Nah, untuk penggunaannya seperti apa ini Pak? Juga mesin penggiling padi tadi, itu apakah juga boleh digunakan oleh petani dari gampung lain selain dari Kampung Batesok?
2: Alhamdulillah selama ini berjalan. Itu kalau mesin perontok padi kita, penggiling padi kita tadi itu, untuk tahun lalu Bu Widaya juga gampung dari petani-petani kampung lain juga itu ke kita juga menggunakan mesin kita. Karena untuk sementara ini di Kota Sabang ya Bu Widya, baru Batesok yang memiliki mesin itu. Jadi kalau saya sistemnya, saya berusaha profesional dan proporsional di bidang masing-masing ya. Jadi seperti kemarin juga terakhir kita mendapat bantuan mesin pencacah nilam itu langsung kita serah terimakan, disaksikan oleh Bu Widya itu langsung kepada komunitas nilam tadi Mbak. Nah, cuman di akhir-akhir acara kita ini ingin saya sampaikan kajian saya selama saya menjadi geci. Ada beberapa poin yang perlu menjadi tugas kami ke depan untuk kami perbaiki. Yang pertama itu Batesok ini sumber daya alamnya itu, kalau saya perhatikan dari ke-18 gampung yang ada itu, sumber daya alam di Batesok itu yang paling banyak. Namun kelemahan di Batesok SDM-nya Mbak. Nah, jadi ke depan sumber daya manusianya yang perlu kita dorong. Itu juga tadi telah disampaikan oleh Bu Wit. Ke depan kita pelatihan, kita bimbingan, dan dilanjutkan juga dengan bagaimana kita merubah mindset-nya masyarakat. Karena selama ini harus kita jujur, kita akui, masyarakat kita di Batesok ini selama ini kan hanya secara tradisional Bu Widya ya. Nah, jadi ke depan bagaimana secara intensif. Jadi sebenarnya peternakan juga kita jalan, banyak petani pelihara kambing, banyak pelihara sapi. Jadi seperti yang disampaikan Bu Widya tadi, dan alhamdulillah selama ini juga yang mensupport Dinas Pertanian, yang sering turun juga ke lapangan memantau kami itu Bu Widya, Pak Hendrik, alhamdulillah. Seperti yang disampaikan oleh Bu Widya juga, memang berdasarkan kemampuan dinas membantu. Kita kan sama-sama tahu sekarang kondisi keuangan daerah, kondisi keuangan kampung. Kami juga dari pihak kampung berusaha juga, semampu kami juga kami bantu. Saya berharap seperti tadi saya sampaikan di awal, saya berharap adalah perubahan Batesok selama saya menjadi geci, walaupun tidak 100%, minimal 50% sampai 70% saya sudah alhamdulillah. Itu saja Mbak sementara.
1: Berarti untuk ke depan ada rencana tentunya untuk terus menjaga semangat para petani Pak ya di Kampung Batesok.
2: Bahkan terakhir kemarin dihadiri juga oleh Bu Widya pada saat penyampaian restra dari PT PIM Bu ya. Saya sampaikan kepada masyarakat dan para tokoh, Dinas Pertanian sudah membantu kita, PT seperti PIM sudah membantu iya. kita. Kalau bukan dari kita sendiri ini sekarang yang berbuat, ya tidak ada guna nanti dari pihak atas membantu kita. Jadi saya selalu mendorong petani agar rubah mindset kita, rubah mindset kita. Jadi seperti disampaikan oleh Bu Udi ya, sebenarnya dari dulu itu Batisu ini menjadi fokus dari Dinas Pertanian.
1: Iya.
2: Cuman harus kita jujur, selama ini kan begitu banyak dari Dinas Pertanian, begitu udah sampai ke masyarakat hilang Bu ya. Jadi inilah yang saya berusaha sebagai kecik ke depan ini, apa yang dibantu dari pihak atas, coba kita berdaya, kita berdaya. Nah, mungkin saya di lapangan agak cerewet kepada warga, cuman ini kewajiban saya.
1: Iya.
2: Warga memilih saya untuk berbicara. Jadi ya mohon doa serta dukungan juga dari dinas agar bagaimana Batisu ke depan lebih baik.
1: Baik, berarti ini juga apakah ada keterlibatan dari generasi muda ini Pak untuk bertani ini?
2: Ya, kalau generasi muda mungkin di lapangan kita lihat selama ini generasi muda itu banyak larinya dia bukan ke pertanian, tapi mereka ke ternak. Karena banyak anak-anak muda itu yang pelihara kambing, itu pelihara kambing, pelihara sapi. Jadi kalau generasi muda itu banyak saya lihat pelihara kambing, itu kalau umur 30-an ke atas baru banyak yang bertani. Itu Mbak.
1: Baik, berarti ini Pak untuk kedepannya selama masa kepemimpinan Bapak Ridwan ya, mungkin siap Pak ya gitu untuk menjadikan Batisu ini sebagai lumbung pangan Kota Sabang. Mungkin ada perluasan lahan untuk padi gogo atau seperti apa Pak?
2: Insya Allah, saya kan juga baru ya. Insya Allah ini kan baru tahun pertama saya, jadi saya juga masih meraba, masih maksudnya mengklasifikasikan ini kan gitu kan. Daerah ini bagusnya apa, daerah jurung ini bagusnya apa. Insya Allah ke depan lebih saya kejar lagi, dan insya Allah saya akan lebih intens tahun depan koordinasi dengan Dinas Pertanian. Alhamdulillah juga Bu Widya kan bagi saya bukan orang lain, kakak saya juga. Itu.
1: Baik, sehingga kalau memang kedepannya bisa tercapai Bu Widya ya, Batisu ini menjadi lumbung pangan Kota Sabang, mudah-mudahan beras pun bisa tercukupi begitu ya dari hasil Kota Sabang sendiri. Dan kalau mungkin harapan Pak Kecik nih, mungkin yang terakhir sebagai closing statement di penutup dialog kita, ada harapan dan himbauan mungkin untuk para masyarakat Gampong Batisu, khususnya para petani Pak.
2: Iya. Jadi saya berharap kepada seluruh petani di Batisu, jangan pernah patah semangat, jangan pernah jemu dalam berusaha. Yakinlah insya Allah kalau kita sama-sama bekerja dan kita saling bekerja sama, karena banyak pihak yang sayang kepada kita dari pimpinan-pimpinan kita, dan pihak-pihak pimpinan kita juga berharap agar kita Batisu itu lebih berdaya dan warganya lebih sejahtera. Jadi harus optimis, tidak boleh pesimis. Saya sendiri optimis, insya Allah kita lagi menata bagaimana baiknya pertanian Batisu yang dimotori oleh Dinas Pertanian. Itu saja Mbak.
1: Iya, baik. Dan untuk Ibu Widya mungkin di penutup dialog kita nih Bu, ada yang ingin disampaikan tentunya untuk petani di Gampong Batisu khususnya, dan umumnya untuk seluruh warga Kota Sabang.
0: Iya, mungkin sedikit tambahan ya dari saya. Di tahun 2026 ini alhamdulillah ya Dinas Pertanian mendapatkan perhatian oleh pimpinan daerah lah dalam hal untuk memajukan pertanian di Kota Sabang. Jadi dengan adanya bantuan-bantuan oleh Dinas Pertanian, jadi dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani yang ada di Kota Sabang. Nah, terkait dengan Gampong Batisu menuju mandiri pangan ya, enaknya mandiri pangan kita sebutnya
1: iya.
0: ya. Jadi pemerintah mendorong agar Gampong tidak hanya mengandalkan bantuan pangan dari pemerintah, tetapi Gampong itu mampu untuk memproduksi, mengelola, dan mengkonsumsi hasil pangannya sendiri dari lingkungannya sendiri. Nah, seperti itu Bu ya.
1: Baik, dan kalau untuk seluruh warga Kota Sabang ini Bu, mungkin untuk padi gogo ini, itu yang dari sebelumnya dari Gampong Batisu juga sudah memang dipasarkan di Kota Sabang Bu ya?
0: Iya, jadi saya ingin mengajak untuk seluruh warga Sabang, khususnya bagi petani Sabang yang memiliki lahan, jika ingin menanam padi gogo dapat menghubungi penyuluh di wilayah masing-masing ataupun langsung datang ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, khususnya di bidang tanaman pangan dan hortikultura. Jadi kita data, kalau misalnya tidak tersampaikan di tahun ini, mungkin bisa di tahun depan. Jadi kita terkait dengan ketahanan pangan di Kota Sabang itu untuk memajukan padi gogo, jadi kita dinas tidak bisa berjalan sendiri, tapi kita bergandengan tangan dengan masyarakat, bergandeng tangan dengan pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Sabang. Dalam hal ini mungkin ya padi gogo gitu.
1: Dan untuk berarti untuk masyarakat Sabang masih yang ingin menanam begitu Bu ya, mungkin ingin juga
0: lahan kosong kan.
1: Ada Sabang yang memiliki
0: kan
1: lahan kosong,
0: lahan kosong. Ditimbang lahannya dibiarkan begitu saja, mungkin ya
1: bisa dimanfaatkan
0: gitu.
1: Dan kalau yang sudah terdata oleh dinas ini Bu, sudah berapa banyak petani kita di Kota Sabang yang menanam padi gogo?
0: Kurang lebih ada sekitar 40 orang. Tapi mereka luasannya enggak terlalu luas, ada yang cuma seperempat hektar, ada yang setengah hektar gitu. Jadi kan ya mencoba dululah istilahnya bagi saya. Kalau sudah mendapatkan, merasakan hasilnya, mungkin nanti akan dengan sendirinya mau menanam padi gogo.
1: Iya, dan dari hasil Gampong Batesok kemarin yang memang sudah dipasarkan dengan harga berapa ini Bu?
0: Kemarin kita kemasan 5 kilo itu sekitar 75.000.
1: 75.000 ya, dan rasanya juga tidak jauh beda ya Bu ya?
0: Ya, rasanya ya mungkin ya seperti padi lahan kering umumnya ya, padi ladang itu, padi gogo itu kan dia rasanya itu memang dari segi berasnya itu dia agak bulat-bulat, montok-montok, seperti ya kalau kata orang seperti beras Jepang ya, beras apa itu bulat-bulat dia kan. Mungkin nanti kita juga akan kita perbaiki bersama ya Pak ya. Semoga kedepannya itu mesinnya itu juga berjalan secara sempurna sehingga hasil dari hasil berasnya itu sendiri itu juga maksimal.
1: Baik, mungkin ada himbauan yang terakhir ini Bu Widya untuk masyarakat Sabang, khususnya generasi muda, mungkin untuk juga ikut semangat begitu untuk mengembangkan pertanian di Kota Sabang.
0: Iya, mungkin saya berharap kepada generasi muda ya, milenial itu, supaya jangan memandang rendah pekerjaan bertani itu ya. Jadi bertani itu kalau bisa bertani itu kalau bisa dianggap suatu pekerjaan yang sangat baik gitu. Jadi tidak hanya seluruhnya kita mengandalkan pekerjaan itu di pemerintah. Dengan kita membuka usaha sendiri, kemudian dengan banyaknya bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga kita itu termotivasi gitu ya, untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi tidak hanya pekerjaan itu tidak hanya menjadi ASN, mungkin menjadi pengusaha di bidang pertanian itu mungkin yang belum ada di Kota Sabang gitu kan. Ya mungkin dengan pelan-pelan dengan generasi muda ini, ya siapa tahu nanti lahirnya pengusaha-pengusaha pertanian ya, di bidang pertanian yang dapat mengekspor baik dari nilam, kemudian biji kakao gitu ya, maupun Sabang sebagai lumbungnya padi gogo gitu. Jadi saya mengharap supaya generasi muda itu sama-samalah kita memajukan Sabang dalam hal bidang pertanian. Kami siap dari Dinas Pertanian selalu untuk melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat Sabang, khususnya petani yang ada di Kota Sabang.
1: Iya, baik. Terima kasih Bu Widya dan juga Bapak Ridwan. Semoga tidak hanya Gampong Batesok Bu ya, tapi seluruh gampung yang ada di Kota Sabang ini tentunya bisa menjadi gampung yang mandiri begitu ya dalam hal pangan. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi dialog interaktif kita untuk pagi hari ini dengan narasumber kita Ibu Widya dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang, juga Bapak Ridwan, terima kasih Pak ya, itu kecik Gampong Batesok Kota Sabang, dengan tema kita Batesok sebagai kekuatan baru menuju mandiri pangan ya di Kota Sabang. Saya mohon maaf pendengar apabila ada salah kata dan kekurangan, tentunya segala yang berlebih hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan dalam program dialog interaktif, juga pastinya dengan tema yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
5: RRI Sabang FM 90.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh siang ini untuk edisi Kamis 23 Juli 2026 ya. Dan tentunya juga selama 5 jam ke depan, mulai dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, akan menemani Anda dengan sederet lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda. Dan juga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Dan juga nanti di pukul 13 akan kami update ya untuk informasi Anda lewat Warta Berita Daerah. Dan juga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama berinteraksi dalam 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Selamat pagi menjelang siang pendengar semuanya dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RR Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya pendengar, tentunya masih bersama saya Nadia Ruslan di kesempatan hari ini yang akan terus menemani ruang simak Anda hingga tuntas nanti kebersamaan kita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar dimanapun Anda yang masih mendengarkan kami ya, baik melalui frekuensi 94 MHz, melalui audio streaming kami di rri.go.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk Anda pengguna pengguna smartphone ya pendengar. Baik, kami tentunya akan menemani suasana pagi Anda di kesempatan hari ini dengan menghadirkan satu informasi mengenai 6 kali mencoba perwira anak petani Temanggung akhirnya berdiri tegak di istana. Senyum itu tidak pernah lepas dari wajah Marsoda dan Siti Nurkofifa di halaman Istana Merdeka pada Rabu pagi kemarin. Di tengah ribuan keluarga perwira baru, keduanya bergantian memeluk putra sulung mereka sambil mengusap mata yang mulai basah. Di hadapan mereka berdiri seorang perwira muda TNI Angkatan Darat dengan seragam hijau yang baru saja menerima pangkat pertamanya. Ia adalah Letnan 2 Infanteri Ahmad Muzaki, putra pasangan petani asal Dusun Keblukan, Desa Keblukan, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Momen itu menjadi penutup perjalanan panjang yang tidak pernah dibayangkan keluarganya akan berakhir di halaman Istana Merdeka. Di balik seragam yang dikenakan Muzaki hari itu tersimpan cerita tentang 6 kali percobaan masuk Akademi Militer dan keyakinan yang tidak pernah benar-benar padam. Usai pelantikan, keluarga kecil itu berkumpul untuk berfoto bersama di antara lautan manusia yang memenuhi halaman istana. Sesekali mereka saling memandang lalu tersenyum bersama kebanggaan keluarga. Ya, rasa bangga itu juga terlihat dari dua adik Muzaki yang juga ikut hadir, yang tentunya tampak berkaca-kaca ya ketika melihat dan juga mendengarkan cerita perjalanan kakaknya sehingga saat ini bisa meraih menjadi seorang perwira. Keluarga tersebut menitipkan doa bagi perjalanan pengabdian Muzaki sebagai perwira TNI Angkatan Darat dan berharap kelak menjadi prajurit yang memegang teguh

kemudian mencobanya lagi di tahun berikutnya, dan gagal lagi, dan sampailah dia di tingkat pusat ini. Ya, itu dia pendengar, satu kisah yang tentunya penuh haru ya. Kegagalan bukan berarti membuat kita berhenti di situ saja. Muzaki, salah seorang perwira anak dari petani di Temanggung yang akhirnya berdiri tegak di istana, mendapat menggapai cita-citanya. Demikian satu informasi features ini ya yang kami kutip dari rri.co.id.

Dengerin mana pun Anda berada, seiring dengan lagu miliknya Samson, sekaligus menutup kebersamaan kita di kesempatan hari ini, edisi Kamis 23 Juli 2026. Terima kasih banyak untuk perhatian kebersamaan Anda pendengar. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama program ATG Jakarta. Dan sekaligus, saya Nadia Rusan bertugas, tarik undur dari Indah Dengar Anda semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Smelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi tangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
4: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
4: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin satu gol di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Got a chance here.
6: Nice ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
6: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
6: Ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer, sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: There's such a roller coaster of emotions in this Tour de France. I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voirong dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: Setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
2: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat ketiga.

0: Pendengar RRI, semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa mengibarkan panji bendera Jawa Timur ya untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sueb menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur nih banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Nah, persiapan regenerasi. Campurnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U, 12, U, 23, seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up, dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City. U13 sudah masuk grup besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini MCM 8 ya, 17 tanggal 8.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih. Tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua. Sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan tolak ukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026 leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Rabu malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24. Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridho Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, ini yang sesuai kita perhatikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk Asian Games. Ini waktu pas ini buat Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kita kurang puas. Semua menang kita harus menang. Cuma kurang kelihatan anak-anak luka.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Tairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sampai set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya bertindak sebelum terlambat.
1: Kenapa sih kita sering banget dengar istilah hilirisasi?
2: Lah, hilirisasi itu mengolah hasil alam di dalam negeri, bukan cuma jual bahan mentah. Jadi nilainya lebih tinggi.
1: Contohnya?
2: Misalnya nih, nikel diolah jadi bahan baku baterai, atau hasil pertanian dan perikanan itu diolah jadi produk siap jual. Dengan kayak gitu nih, industri jadi berkembang, terus juga peluang kerja, wah jadi nambah.
1: Wih, keren juga sih. Jadi manfaatnya bukan cuma untuk perusahaan?
2: Oh tentu tidak dong. Masyarakat itu ngerasain dampaknya lewat lapangan kerja, peningkatan keterampilan, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Oke.
3: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berarti meningkatkan nilai tambah sumber daya Indonesia di negeri sendiri. Bersama kita dukung inovasi, karya anak bangsa, dan industri yang berdaya saing demi Indonesia yang semakin maju dan sejahtera.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Malaysia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan kami, Adi Kurnia di Ruang Gatekeeper akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Adi, silakan.
1: Iya, terima kasih Safira. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, hari ini Hari Anak Nasional 2026. Hari ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Nah, peringatan Hari Anak Nasional ini menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pemenuhan hak anak mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan, hingga dukungan terhadap kesehatan mental menjadi fondasi penting dalam membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas. Peran orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat pun menjadi kunci dalam mewujudkan masa depan terbaik bagi anak-anak Indonesia. Bagaimana upaya membangun lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak? Apa saja yang perlu menjadi perhatian bersama dalam melindungi hak-hak anak? Nanti akan kami perbincangkan bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah transformasi Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai momentum memperkuat program makan bergizi gratis. Penguatan kelembagaan BGN diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, mulai dari tata kelola, distribusi hingga pengawasan kualitas makanan yang diterima oleh para penerima manfaat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan program makan bergizi gratis berjalan optimal,
2: murah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: jadi kan orang mau berangkat ke puskesmas bantar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
0: Ibu ini bagaimana? Tidak pernah mau Uni TV. Sampingnya tidak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak,

Ya, pendengar, Argentina membantah kabar yang menyebutkan Presiden AFA Claudio Tapia dan Bendahara AFA Pablo Toffignino ditahan oleh agen federal Amerika Serikat. Bantahan tersebut disampaikan setelah muncul berbagai laporan yang mengaitkan pimpinan AFA dengan penyelidikan hukum di negeri Paman Sam. Menurut AFA, informasi yang beredar telah menyesatkan dan tidak

0: Indonesia keren. Semua ada di sini.
1: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
2: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
3: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
5: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar Asosiasi Sepak Bola Jerman atau DFB dikabarkan semakin dekat menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala baru timnas Jerman sampai 2030. Melansir Sky Sport Germany, DFB kini hanya tinggal menyelesaikan sejumlah proses administratif sebelum mengumumkan penunjukan klub secara resmi. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, perkenalan sang pelatih berpeluang pada hari Jumat. Klub dikabarkan akan menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun dan kesepakatan tersebut akan membuatnya memimpin Jerman hingga berakhirnya Piala Dunia 2030.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh,

waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.

dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul

Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang mungkin saat ini baru saja mengambil masa rehatnya.

alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Randa Astacita. Kali ini kami akan membahas topik terkait gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk ketahanan keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
2: Pendengar, oke ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang Pak Koba.
3: Ya, selamat siang.
2: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
3: Sudah Pak.
2: Sudah Pak, oke. Jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
3: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri, tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan pra remaja ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan pra remaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
2: Oke, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
3: Sosok,
2: ya sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi baby boomer itu kan orangnya lebih strict, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, yeah. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, yeah, berarti ya.
3: Betul.
2: Mm-hmm. Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari,
3: iya, dari mungkin sebelum kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATI ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
2: 20,9%
3: ya. Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
2: Betul,
3: ya,
2: betul.
3: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
2: Iya.
3: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
2: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
3: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan dan tidak percaya diri.
2: Mental kemudian, health ya kalau kadang anak sekarang
3: betul,
2: ya.
3: Betul, mental health. Kemudian anak perempuan jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
2: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
3: Iya, dampak fatherless.
2: Nah ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan ya. Dan itu bukan hal yang kecil, makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATI ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
3: Betul.
2: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
3: Baik. Jadi memang kalau untuk program GATI ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATI ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATI, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
2: Oh, nah, ada jadi, di komunitasnya.
3: Jadi kami sudah sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota untuk membentuk komunitas GATI ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di Kampung-Kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATI ini. Kemudian yang ketiga, Sekolah Bersama Ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama. Dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
2: Betul, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar, di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya. Untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki. Kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya. Dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya. Ada jarak yang memang cukup besar lah. Karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya. Maksudnya mau bawa merengek-rengek, papa-papa, mau bawa itu. Jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, Kalau BKKBN bagaimana supaya mau masuk di sini? Sementara sekarang iya. Budayanya seperti itu.
3: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu. Ada istilah pepatah bilang, di ujung cemeti ada emas.
2: Ya.
3: Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya, misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan, itu adalah ada 4 indikator. Okay. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
2: Boleh.
3: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga, contoh. Kemudian itu kan interaksi atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan, saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu.
2: Ya,
3: tapi
2: betul.
3: Sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak, itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
2: Kadang-kadang anak baru mau bilang, Pak, langsung, aduh tanya aja Pak Mama.
3: Ya,
2: begitu. Seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
3: Ya, betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir itu, terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
2: Ibu.
3: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu tapi jarang. Nah, itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan
2: mungkin. Oke, hal-hal seperti itu ya. Oke.

ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai

0: Beranda Asta Cita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado, gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena Pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar, walaupun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena, kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang itu suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dan kami dari situlah. Kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya. Dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga, bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa itu kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu yang menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama. Ya, dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya? Dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
0: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara, ya. Dulu sekolah mau jadi imam. Iya, mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
2: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga, suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
2: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
2: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunai Wene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunai Wene ini. Ini satu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu. Hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang, belajar, dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu, yang penting anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu. Seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga, seperti tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami, karena memang sudah direncanakan dari malam, besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunai Wene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh, termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama, kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang, sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini, saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu. Tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah jadi banyak ini, dan beda sifat. Beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri ya. Jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa, atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana ya. Atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa. Tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini, itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar. Anak-anak besar itu, yang anak perempuan, itu yang kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Kita sudah besar, nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami. Dengan anak-anak yang hadir kurang lebih ada, kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini. Anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunai Wene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini, tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua, atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain, dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan, dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini, atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
2: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Okay, yang paling saya ingat itu yang pertama, kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf ya. Tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo itu sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama, membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka, bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
2: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama, pokok selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak. Sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca Honda

0: Jadi barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
1: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan awalnya pinggiran lah desa, tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala, kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini nih, kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai

0: Nah, kita utamanya ini dari kalangan orang tua ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
1: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
0: Dan alhamdulillah dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja, itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak pun dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
1: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga?
0: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modeli yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat. Ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, parasi dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak, itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu kunci sukses. Bukan yang lain. Okay. Atau modal itu tidak penting banget lah.
1: Oke, okay. Ya, Pak Abdul Rahman, peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak, pentingnya?
0: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita mas itu.
1: Ya kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
0: Alhamdulillah. Jadi memang dari kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan mereka beruntung. Orang tuanya sukses, hartanya banyak dan sebagainya. Tapi sebagian kan tidak seperti itu. Itulah namanya tantangan. Sehingga dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kita enjoy saja. Lah, kita banyak pengalaman dari lingkungan kita saja. Kita coba, kita baca. Mereka-mereka yang sukses, apakah dia itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sukses? Tidak. Mungkin dari tokoh-tokoh besar kita lah, kita bisa lihat Pak Habibie dan sebagainya. Coba kita lihat biografi, biodata mereka. Apa dia itu anaknya seorang jenderal dan sebagainya? Tentunya tidak. Saya yakin tidak. Orang-orang sukses dulu itu tidak seperti itu semuanya. Mungkin dari kalangan menengah ke bawah lah katakanlah. Secara ekonomi mungkin dia kurang beruntung. Bukan anaknya orang yang kaya. Mungkin dia juga anaknya seorang petani. Mungkin dia anaknya orang yang keluarganya kebetulan ruwet lah dan sebagainya. Tapi dengan izin Allah, dengan kemampuan, kemauan, tekad, akhirnya bisa seperti itu. Lah sehingga keruwetan-keruwetan yang terjadi, yang kita rasakan pada saat itu sebagai pengalaman. Itu akibat dari mungkin kelakuannya yang dulu yang kurang tepat. Corona Quran dikatakan wa'an lesa illa masa. Jadi seseorang itu berperilaku atau mengalami sesuatu yang pernah dilakukan. Dia sedang terjadi atau dan sebagainya, ya kita banyak membaca lah, banyak berpikir. Kenapa itu terjadi, terus solusinya bagaimana. Dan saya yakin, karena terlebih dahulu dia di kita bekali dengan ilmu, ilmu itulah yang akan menuntun. Soalnya di sana dikatakan al ilmu nur, nur itu cahaya. Jadi ketika anak ruwet, anak petang, nur itulah, cahaya itulah yang membimbing kita.
1: Oke, okay. Ya Pak Abdul, kita tahu saat ini adalah era globalisasi, di mana teknologi juga ini berperan dalam masalah pendidikan dan juga masalah ketahanan keluarga. Ya, bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terutama terhadap ketahanan keluarga ini Pak Abdul?
0: Subhanallah, kita harus waspada, terutama orang tua dan untuk menghadapi anak. Itu sangat-sangat menentukan sekali. Sehingga itu untuk zaman sekarang itu orang tua tidak bisa istilahnya masa bodoh dengan apa yang dilakukan anak. Tidak bisa seperti itu. Ya sedikit banyak harus mengetahui lah apa yang dilakukan anak. Yang jelas kita itu di bawah jauh lah untuk ukuran masalah perkembangan zaman, dunia IT dan lain sebagainya. Itu orang tua tentunya kewalahan menghadapi itu. Tapi minimal ya sedikit lah kita tengok apa yang dilakukan anak itu. Lah sehingga kita nanti tidak terlalu ketinggalan, sehingga ketika anak itu mulai melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dewasa sebelum waktunya itu kebanyak sekarang itu. Dan itu pengaruh daripada itu tadi. Lah sehingga itu nanti pengaruh nenggone psikolog anak-anak kita. Jadi tanpa kita sadari kadang-kadang itu anak kita itu tidak pernah keluar rumah, tidak pernah keluar kamar. Itu orang tua bangga. Tapi ntar dulu, apa yang dilakukan dia itu sebetulnya ketika dia itu menghadapi HP dan sebagainya.

0: Lek ngerti agama, insya Allah disitulah nanti peran ilmu agama kita. Lah sehingga tanpa kita terlalu banyak membatasi, dia sendiri dengan ilmu yang dia miliki akhirnya bisa membatasi sendiri. Oh, kalau ini belum waktunya. Kalau ini sudah layak kita tonton, ini tidak layak. Itu ilmu yang mereka peroleh selama ini. Lah sehingga ilmu tetap di atas.
1: Ya, terakhir Pak Abdul, apa yang ingin disampaikan ya terkait juga dengan bahasan kita di sore hari ini?
0: Ya, kita berharap subhanallah, satu masalah pendidikan, kita ya sama-sama punya keluarga, punya anak, mari kita semangat, semangat berjuang untuk anak-anak kita, anak-anak didik kita, lingkungan kita, bahkan semangat berjuang, dan semoga program-program pemerintah sehubungan dengan pendidikan itu betul-betul terwujud. Mungkin beasiswa, mungkin gratis bahkan. Itu kalau memang itu cita-cita pemerintah, kita sangat-sangat terbantu. Sangat terbantu, dan kita sangat mendukung sekali program-program itu. Pokoknya yang penting, yang kita rasakan selama pendidikan itu terjangkau, apanya saja, fasilitas dan sebagainya, itu sangat-sangat menentukan kehidupan masa depan. Jadi di sana dikatakan sababul yaum rijalul qad, jadi pemuda-pemuda masa sekarang itu adalah pemimpin-pemimpin untuk masa depan. Lah sehingga kita siapkan, jadi pemuda-pemuda sama sekarang itu, anak-anak di sekarang itu, kita siapkan secara moral, mental dan lain sebagainya. Lah sehingga harapan kita ke depan, kita itu dipimpin anak-anak kita pada masanya nanti, anak-anak yang betul-betul berpotensi, betul-betul sesuai harapan.
1: Demikian pendengar, bincang-bincang saya bersama Bapak Abdul Rohman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Asta Cita.
3: Kalau berikut tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya Pak Dokter, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional.

0: dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
1: Ya.
0: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini, Pak?
1: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
0: ya
1: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemenduk Bangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Nah, ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting. Karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota Nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini. Itu kata kuncinya, kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Padel.
0: Siap.
1: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga / BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
0: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
1: Yeah.
0: Keluarga adalah madrasah pertama, tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong, dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
1: Okay. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Itu pada pemilik keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
0: proaktif gitu ya.
1: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting, tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini, teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya, pendonor. Investasi akhirat.
0: Kalau dulu mungkin kita kenal
1: gen
0: ota, Pak.
1: Ya, gen ota. Oh, jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung. Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi Genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami. Terutama ini desil 1, desil 2 dan desil 3. Di masa depan keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan. Hidup dalam sakinah mawaddah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun, karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Pro 1.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik, selalu dengar di mana pun Anda berada, dan sambil kita menantikan untuk dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya di kesempatan sore hari ini pada pukul 16.09 waktu Indonesia Barat. Satu dua lagu Islam yang kami hadirkan untuk Anda untuk menemani Anda di kesempatan sore ini bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pagi-pagi, selalu mendengar di manapun Anda berada, Anda masih mendengarkan Pro 1 era di Banda Aceh di jalur frekuensi 97,7 MHz. Dan pendengar, untuk berikutnya kami akan bacakan dulu berita panggilan yang berasal dari Mahkamah Syariah Banda Aceh. Ditujukan kepada Ismail bin Sulaiman, tempat tanggal lahir Sigli 1 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu di Jalan Amaliyah, Gampung Peniti, Kecamatan Baitur Rahman, Kota Banda Aceh, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Isi berita diminta kepada Ismail bin Sulaiman agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tempat ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampung Mibo, Kecamatan Bandaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan atas perhatianan. Diucapkan terima kasih.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

Pendengar, Anda masih mendengarkan program Mas Satrio dari Banda Aceh di frekuensi 97,7 FM. Dan saya Putra masih bersama Anda pendengar sampai nanti ke pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Bersama Anda untuk hari ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Dan pendengar, untuk saat lagi juga di pukul 17 kita akan hadirkan nanti lintas 17 berjaringan. Nanti di pukul 17 kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 di jalur frekuensi 97,7 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Oke, bagi sudah mendengar dimanapun Anda berada, sebuah lagu dari vokalnya Sherina Munaf dengan Cinta Pertama dan Terakhir sudah mengantar waktu kita ke pukul 17 sore waktu Indonesia bagian barat di sore hari ini. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan Lintas 17 Berjaringan di sore hari dari program 1 RRI Banda Aceh. Selamat sore pendengar dan selamat mendengarkan.
1: Banda Aceh sore ini.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
3: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
2: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
4: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
5: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan, menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Aceh perkuat komitmen wujudkan generasi emas bebas narkoba. Kemudian Kadisdik Aceh tinjau pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Aceh perkuat komitmen wujudkan generasi emas bebas narkoba. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mengikuti peringatan HANI secara serentak bersama seluruh kantor wilayah BNN di Indonesia melalui Zoom yang diikuti jajaran BNN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda pada Kamis 23 Juli 2026. Hari Anti Narkotika Internasional diperingati sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya yang menyasar generasi muda. Melalui peringatan ini, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba demi melindungi masa depan bangsa. Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani, SIK, MSI, mengatakan generasi muda Indonesia harus dipersiapkan menjadi generasi emas yang sehat, produktif, dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Pada kesempatan tersebut, Dedi juga memaparkan salah satu program unggulan BNN, yakni Grand Design Alternative Development atau GDAD. Program ini merupakan strategi BNN untuk mengurangi produksi narkotika dengan mengalihkan mata pencaharian mantan petani ganja di Aceh ke sektor pertanian legal yang memiliki nilai ekonomi.
2: Ya, di Provinsi Aceh, BNN Provinsi Aceh juga sudah melaksanakan program GDAD, pengganti tanaman ganja pada tanaman kopi. Dan itu sudah mewadahi petani-petani kopi yang dulunya petani narkotika sebanyak 130 hektar dan sudah memiliki 2 buah pabrik kecil dan sudah diekspor ke Starbucks Meksiko.
1: BNN Aceh berharap berbagai upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum dapat terus diperkuat sehingga Aceh terbebas dari ancaman narkoba. BNN juga mengajak seluruh masyarakat khususnya generasi muda untuk menjauhi narkotika karena penyalahgunaannya tidak hanya merusak masa depan individu tetapi juga menghancurkan harapan keluarga, daerah dan bangsa. Melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026, BNN Aceh berharap terbangun kesadaran bersama bahwa perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Aceh dan Indonesia yang bersih dari narkotika serta melahirkan generasi penerus yang sehat, berkualitas dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, menggiatkan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027 ke berbagai sekolah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menggiatkan peninjauan langsung pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 ke berbagai sekolah serta turut memberikan motivasi agar peserta didik terus bersemangat dalam belajar, membangun karakter, mempersiapkan diri menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing. Murtala Mudin berpesan bahwa cita-cita dapat diraih dengan kerja keras, disiplin dan semangat pantang menyerah. Untuk itu belajar maupun berkarya harus selalu dilakukan demi demi masa depan yang lebih baik.
4: Kamu berani bercerita. Ini yang perempuan juga, jangan mengadang lagi dengan neraci. Tidak nonton neraci. Tidak. Jadi ini besok kita lihat ini sudah jadi, ada yang jadi pemirsa. Bos muda, Abraham Azizi, jadi buat muda.
3: Peserta didik juga diminta untuk tidak pernah ragu dengan kemampuan diri, termasuk berupaya mengukir berbagai prestasi, serta yang terpenting memiliki akhlak yang baik. Adapun di antara sekolah yang sudah ditinjau langsung pada pekan ini adalah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 14 Iskandar Muda serta SMA Negeri 15 Adi Dharma Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mendengar, Wali Kota Banda Aceh dukung UMKM parfum. Siapkan Banda Aceh sebagai kota parfum. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Cindy Novita.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu sektor yang kini mendapat perhatian khusus adalah industri parfum lokal yang dipersiapkan menjadi ikon baru Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengunjungi salah satu pelaku UMKM parfum lokal, Kimi Parfum di kawasan Lampineng, Banda Aceh pada Rabu 22 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri parfum lokal yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga ke pasar nasional maupun internasional.
5: Kita juga sudah bekerja sama dengan Kota Grasse di Prancis. Ini memberikan motivasi, semangat untuk para ini UMKM kita di bidang parfum ini. Dengan saya berkunjung, lihat langsung, ketemu langsung, tentu ini akan memberikan dampak manfaat juga untuk semangat, karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi di sekaligus saya juga mempromosikan produk-produk parfum ini.
1: Ia menjelaskan kerjasama dengan Kota Grasse yang dikenal sebagai pusat industri parfum dunia diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan produk hingga memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM parfum di Banda Aceh. Iliza juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh dalam waktu dekat akan meluncurkan program Banda Aceh sebagai kota parfum. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kreatif sekaligus memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan itu, Iliza turun mencoba dan mempromosikan sejumlah produk parfum yang diproduksi oleh UMKM Kimi. Menurutnya, kualitas parfum lokal Banda Aceh tidak kalah dengan produk dari luar negeri, baik dari segi aroma, ketahanan, maupun kemasan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang bangga menggunakan produk lokal sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM Aceh di pasar yang lebih luas. Melalui penguatan sektor UMKM, khususnya industri parfum, pemerintah Kota Banda Aceh berharap mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu pusat industri parfum unggulan di Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Aceh mengajak insan pers berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui workshop wartawan yang digelar di BSI UMKM Center Banda Aceh. Kegiatan tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Mahfud Tahir.
6: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh mengajak insan pers berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 melalui workshop wartawan yang digelar di BSI UMKM Center Banda Aceh Selasa 21 Juli 2026. Kegiatan tersebut diikuti puluhan wartawan dari berbagai media di Aceh. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Aceh, Tasdik, mengatakan media memiliki peran strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026. Pihaknya mengajak seluruh insan media untuk berkolaborasi menyukseskan sensus ekonomi 2026 khususnya di Aceh. Melalui sensus ini kita dapat melihat struktur ekonomi Aceh sebagai dasar penyusunan kebijakan. Ia menegaskan hasil sensus tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah, tapi juga bagi masyarakat dan dunia usaha.
7: Oke, hari ini kami mengajak kepada para wartawan, para penggiat media, media khususnya media online, kita ingin mengajak mereka berkolaborasi bagaimana mensukseskan sensus ekonomi 2026 khususnya di Aceh. Kita tahu bahwa kegiatan sensus ekonomi sangat penting untuk melihat struktur ekonomi di daerah Aceh khususnya dan bagaimana kita melakukan pengembangan ke depan. Kita akan tahu apa yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha dan kita juga akan lebih mudah menggerakkan kegiatan ekonomi bagaimana memajukan ekonomi daerah.
6: Sementara itu, Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Aceh, Ahmad Sugito, mengatakan tantangan utama dalam pelaksanaan sensus adalah membangun kepercayaan masyarakat agar bersedia memberikan data yang benar kepada petugas.
8: Jadi sekarang tantangan petugas kami itu terkait dengan penerimaan atau respon dari keluarga. Ya. Jadi kami harapkan dengan adanya kegiatan ini bisa minimal mengimbangi berita-berita yang sekarang ini banyak berseliweran di media sosial yang cenderung menyebutkan kegiatan ini. Jadi kami ingin berkolaborasi dengan para media ini supaya bisa memberikan informasi atau mengimbangi informasi yang maksudnya tentang informasi yang benar, yang betul, yang bisa menyejukkan di media sehingga tidak ada penolakan, tidak ada lagi antipati dari responden atau pendengar. Jadi petugas kami bisa diterima dengan baik untuk mengisi data yang ditanyakan.
6: Menurutnya BPS juga menerima berbagai masukan dari peserta workshop, salah satunya terkait peningkatan kemampuan komunikasi petugas sensus. Dia mengaku akan berkolaborasi dengan insan media untuk memperkuat metode komunikasi sehingga pelaksanaan sensus dapat berjalan lebih baik. Workshop tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Ketua Tim Statistik Distribusi BPS Provinsi Aceh, Ahmad Sugito, dengan materi sensus ekonomi 2026. Kemudian Guru Besar Ilmu Ekonomi Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Kuala, Profesor Dr. Alia Sutin. Serta Ketua Aji Kota Banda Aceh, Reza D.J. Nawel, yang memaparkan materi tantangan jurnalis ekonomi dalam menyajikan berita sensus ekonomi. Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan praktik penulisan berita bertema sensus ekonomi 2026 dan diskusi mengenai penyajian informasi yang komunikatif, akurat, dan...
0: Baik, berikut dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bener Meriah gelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 serta aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kute Kering. Selengkapnya dilaporkan rekan Alfi Sarin.
9: Pemerintah daerah melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau DP3AKB peringati Hari Anak Nasional ke-42 melalui upacara dan aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kute Kering. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai pembina upacara dan mengatakan pemerintah berkomitmen melindungi seluruh anak Indonesia, memberikan rasa aman dan memberi ruang berpendapat.
10: Kemudian pemerintah komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
9: Kepada orang tua, Armia berpesan agar selalu menyayangi sang buah hati sebagai generasi muda dengan tidak melakukan hal yang dapat merugikan anak. Sementara itu, Kepala DP3AKB Edi Jaswin menyebut upacara peringatan dilakukan secara serentak di Kabupaten Kopi tersebut.
10: Yang kedua adalah nanti ada perlombaan permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak dan guru di SD Negeri Kute Kering. Dan di hari Sabtu kita akan ada kegiatan siaga pramuka dengan berbagai macam rangkaian kegiatan, ada tes MDG, yaitu adalah tes untuk minat bakat gratis, ada rehat itu adalah konsultasi masalah hati, dan kestro ceria, dan pendampingan psikososial.
9: Pantauan RRI, siswa dan guru sangat antusias mengikuti upacara peringatan dan berbagai permainan tradisional untuk memeriahkan Hari Anak Nasional itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Asisten 1 Setdar Gayo Lewis ajukan surat pengunduran diri dari jabatan setelah video anggota keluarga viral di media sosial. Selengkapnya dilaporkan rekan Muhammad Sanusi.
11: Asisten 1 Belos Dr. Nevi Rizal resmi mengundurkan diri dari jabatan setelah video viral anggota keluarga di medsos. Surat pengunduran diri itu diserahkan ke Wakil Bupati Haji Maliki kemarin. Nevi Rizal menyebut pengunduran diri itu bentuk tanggung jawab moral sebagai pejabat publik dalam menyikapi persoalan yang melibatkan salah satu anggota keluarga yang dinilai berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Nevi Rizal juga menyampaikan permohonan maaf kepada pimpinan dan masyarakat Gailuwes atas kegaduhan yang terjadi.
12: Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tempat saya mengabdi.
11: Wakil Bupati Gailuwes Haji Maliki menyatakan pemerintah Gailuwes telah menerima surat pengunduran diri tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah katanya menyatakan komitmen penanganan persoalan tersebut secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutara Jaya Banda Aceh dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Eh. Pendengar, Kota Sabang dapat tambahan dana 70 miliar rupiah. Seluruh dana tambahan dari pusat ini dikunci hanya untuk program pencegahan bencana. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
14: Pemerintah Kota Sabang memperoleh tambahan alokasi transfer ke daerah atau TKD tahun 2026 sebesar 70,07 miliar rupiah. Tambahan anggaran dari pemerintah pusat ini dikhususkan untuk ya termitigasi bencana dan tidak diperbolehkan untuk belanja pegawai. Penyesuaian anggaran ini diberikan pemerintah pusat setelah penataan pasca bencana di sejumlah wilayah di Aceh. Meskipun Kota Sabang tidak tergolong daerah terdampak bencana secara langsung, pemanfaatan dana tersebut tetap diikat oleh potensi teknis yang ketat. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD Kota Sabang, Jufriyadi, menjelaskan tambahan dana ini merupakan pengembalian alokasi yang sebelumnya terdampak pada kebijakan efisiensi pusat. Dari total alokasi pengembalian tersebut, sebanyak 37,52 miliar rupiah telah ditransfer ke kas daerah dan sisanya akan disalurkan secara bertahap sesuai mekanisme yang berlaku.
15: Untuk Kota Sabang sudah dikembalikan oleh pusat sebagaimana angkanya sudah disampaikan dalam sekitar 70 miliar. Dia sudah ditransfer dari pemerintah pusat itu sudah mencapai 37 miliar kemarin. Itu digunakan untuk penanganan mitigasi bencana. Jadi karena Sabang daerah bukan kenanya, bukan masalah bencana, tidak kena bencana, dia ada yang dikhususan, tidak boleh digunakan untuk belanja pegawai. Jadi digunakan khusus untuk penanganan bencana, mitigasi bencana.
14: Kemudian diterangkan landasan hukum penggunaan dana ini tertuang dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.3/1084/SJ tentang penyesuaian transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dalam APBD bagi daerah terdampak bencana di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Jufriyadi kemudian menerangkan daerah terdampak bencana memiliki ruang penggunaan anggaran yang lebih luas, sebaliknya Kota Sabang wajib memfokuskan seluruh dana tersebut hanya pada program mitigasi bencana.
15: Kebetulan Sabang ini termasuk daerah non bencana,
0: tidak masuk bencana banjir kemarin.
15: Iya, kan kita Sabang tidak ada masuklah kategori 5 kabupaten kota di Aceh. Tapi uangnya digunakan sudah di ada juknisnya. Ada yang sampaikan untuk ini untuk mitigasi bencana. Tidak bisa digunakan untuk belanja pegawai.
14: Kemudian diterangkan saat ini pemerintah Kota Sabang telah menyiapkan usulan program mitigasi kepada pemerintah Aceh. Seluruh perangkat daerah terkait sedang menyiapkan skema pelaksanaan agar anggaran tersebut dapat segera diserap secara optimal. Dengan pergerakan anggaran yang sudah dimulai, efektivitas penyerapan alokasi mitigasi bencana ini akan menjadi tolak ukur kesiapan Sabang dalam mengantisipasi potensi resiko di masa depan. Dari Sabang, Irzam Lana melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, Lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Bakesbang Pol Aceh dan Kesbang Pol Subulu Salam gelar sosialisasi penguatan kapasitas ormas agar profesional, transparan, dan berkontribusi terhadap daerah. Selengkapnya dilaporkan rekan Juprianto.
16: Badan Kesepakatan Bangsa dan Politik atau Bakesbang Pol Aceh bekerja sama dengan Kesbang Pol Kota Subulu Salam menggelar sosialisasi penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan tahun 2026. Langkah itu ditujukan untuk memperkuat peran lembaga swadaya masyarakat atau LSM dan organisasi kemasyarakatan pemuda atau OKP di Kota Subulu Salam. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan Bakesbang Pol Aceh, Muk Salmina, ia menekankan pentingnya tertib administrasi serta kontribusi nyata dari setiap lembaga bagi pembangunan daerah. Ia juga mendorong pengurus organisasi agar tidak ragu menyampaikan kritik konstruktif kepada pemerintah.
17: Jadi kalau kami dari Kesbang Pol, mungkin ini sifatnya kalau untuk anak muda yang dari surah.
16: Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung interaktif melalui sesi dialog yang membedah berbagai tantangan serta strategi ormas yang dapat menjalankan fungsi secara optimal di tengah kondisi terkini. Selain itu, Kepala Kesbang Pol Kota Subulu Salam Khairunas menilai upaya pembinaan tersebut sebagai langkah strategis dalam membentuk iklim kemasyarakatan yang sehat. Menurutnya, keberadaan ormas yang kuat sangat mempengaruhi dinamika demokrasi di daerah. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, warga desak komitmen pemerintah tuntaskan ganti rugi lahan pembangunan Jalan Kuala Baru, Singkil, Bulusema, Aceh Selatan. Selengkapnya dilaporkan rekan Salihin Barus.
18: Mereka dengan Bapak Gubernur Aceh dan pemerintah Aceh, itu di tahun 2027 akan dikucurkan dana pembangunannya peningkatan sebesar 20 miliar. Dan untuk anggaran ini bisa dilaksanakan dan dikelola dengan baik, tentunya tugas dan tanggung jawab kita harus membebaskan lahan ini daripada pemilik atau masyarakat. Dan untuk informasi bahwa pemilik tentunya juga tidak bertahan di pendapat mereka bahwa harus selesai dulu baru dikerjakan. Kami sudah juga menyampaikan informasi ini kepada masyarakat bahwa mereka siap melepas lahan tersebut dengan sukarela dengan satu syarat, ada jaminan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tetap melunasi sisa yang masih ada. Baik itu di 2027 maupun di 2028, tapi dengan catatan harus ada surat jaminannya.
19: Sejumlah perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Aceh mendesak komitmen pemerintah untuk menuntaskan biaya ganti rugi lahan masyarakat. Mendukung pembangunan jalan lintas Provinsi Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Trumon Aceh Selatan Aceh. Desakan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil melalui kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Komisi 1 dan 3 bersama dengan dinas terkait Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Mansurdin mengungkapkan realisasi pembayaran atau pelunasan ganti rugi atau pembebasan lahan warga masyarakat sepanjang 1,7 km dari Desa Sukajaya menuju Simpang 4, Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil dinilai sangat penting dan prioritas untuk mendukung wacana pelaksanaan pembangunan atau proyek strategis Provinsi Aceh di Aceh Singkil. Sebab dari nilai sebelumnya, sekitar 1,2 miliar lebih biaya pembebasan lahan warga untuk pembangunan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Aceh Selatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, baru separuh biaya tersebut direalisasikan pada akhir tahun 2024 lalu.
18: Saya mewakili untuk menyampaikan aspirasi dalam forum itu dan tidak menghalangi pembangunan di wilayah Kecamatan Kuala Baru. Artinya kami mendukung penuh, baik yang bersumber dari APBN, provinsi, dan kabupaten. Kami juga selaku pemerintah kecamatan harus fokus terhadap adanya sisa dari pembayaran ganti rugi di jalur jalan provinsi dari Sukajaya sampai Simpang 4. dari panjang 1,7 km itu sesuai dengan NJOP KJPP terjadi ganti rugi sebagai dana sharing dari pemerintah kabupaten sebesar 1,2 miliar lebih kurangnya.
19: Kemudian tambah Mansurdin, permintaan warga kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tentang ganti rugi lahan untuk lahan yang belum tuntas tersebut. Tidak ada niat untuk menghalang-halangi program pemerintah dalam peningkatan jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Aceh Selatan, baik program dari pemerintah kabupaten setempat maupun program dari provinsi. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Samla menerangkan tidak dapat terselesaikannya ganti rugi lahan masyarakat untuk peningkatan jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Aceh Selatan secara keseluruhan pada tahun 2024 lalu karena keterbatasan anggaran. Sebab tegas Samla, pada tahun yang sama ada 3 agenda pembebasan lahan yang harus diselesaikan, meliputi biaya pembebasan lahan tanah polsek dan lahan untuk lokasi lapangan MTQ di Kecamatan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil, serta ganti rugi lahan untuk jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Trumon Aceh Selatan. Sehingga anggaran yang sebelumnya disediakan untuk pembiayaan pembebasan ganti rugi lahan jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Aceh Selatan tersebut secara terpaksa harus dipecah karena dinilai pembebasan lahan sangat urgen dan penting untuk ditindaklanjuti.
20: Mekanisme terhadap ganti rugi tanah jalan Kuala Baru dari Sukajaya sampai ke Simpang 4 pada tahun 2024 yang sudah akhir itu sudah dilunasi sekitar separuh dari anggaran yang dihitung oleh tim KJPP yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, mengapa terjadi tidak bisa didapat? Maksudnya tidak bisa dibayar secara keseluruhan pada waktu itu. Pada tahun yang sama ada 3 agenda kegiatan ganti rugi tanah. Ya, setelah itu di samping yang di Kuala Baru, kemudian ada di Pulau Banyak Barat, yaitu tanah polsek. Kemudian ada tanah lokasi MTQ di Pulau Banyak Barat yang tahun itu difungsikan ketika berkenaan dengan pilkada dan pelaksanaan MTQ. Sehingga mungkin dana yang seharusnya kita bisa klop untuk lunasan di Jalan Nasional Kuala Baru, ini mungkin sedikit terpecah. Dan ini pun, tiga-tiga kegiatan ini semuanya masih dibayar separuh-separuh.
19: Kemudian menyikapi permohonan warga melalui camat dalam penyelesaian ganti rugi lahan jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusema Aceh Selatan Trumon, Samla menilai sangat wajar dan logis untuk diselesaikan demi mendukung kelancaran proses pembangunan jalan lintas provinsi tersebut. Untuk itu, Samla berharap kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan pembebasan lahan warga ini dapat bersinergi mencarikan solusi yang efektif sehingga persoalan-persoalan itu tidak berlarut-larut dan mendukung program-program pembangunan di Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP antara perwakilan warga, pemerintah kabupaten, melalui dinas terkait, meliputi Dinas Pertanahan, PUPR, dan Bapenda langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPR Aceh Singkil, Ramli Boga, dan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Aceh Singkil, Fairuz Ahyar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau ada bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

pendaki gunung, atau penjelajah hutan. Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

Ya baik, saudara pendengar di mana pun Anda berada, Anda masih mendengarkan di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan pendengar, dapat kami informasikan untuk pelaksanaan ibadah sholat maghrib nanti untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya, kita akan tunaikan nanti di pukul 18.57 menit waktu Indonesia bagian Barat, untuk kita mendengarkan dikumandangkannya azan maghrib di kesempatan sore hari ini. Oke, untuk lagu-lagu islami sesaat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Ada 1-2 lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini untuk menemani Anda, yang akan kami hadirkan berikut darinya Rio Febrian bersama Era Parizira Nada Kasih, dan dari Hijau Daun, Suaraku Berharap.

101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sidang jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Sambil sejenak beritikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah maghrib yang insyaallah akan disampaikan oleh Tengku Abdul Rahim Lublang. Kepada Tengku waktu tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya mari sama-sama kita haturkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil ittiba. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sambil kita lihat intikaf dalam sedang menunggu waktu Isya, marilah kita mengisi sedikit tentang mendengarkan pencerahan-pencerahan tentang agama. Maka oleh karena demikian, masih di dalam pembahasan mengenai ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhinna 'ilman naqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rasulna fahman na'lamu kayfa nunadika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullahu ta'ala ajma'in. Dan demikian lagi, misal ibadah yang berjampur itu seperti orang yang memberi sedekah kepada orang yang fakir, serta berkehendak ia menolakkan orang yang fakir itu sebab ia menungguhi akan dia atau barang sebagainya. Sidra urung fakir, sidra urung yang miskin, gejak bak kide ketanya geduk eke kide hang weh-weh menyo hana tajuk sedekah lego tanyo mau baju. Mungkin pekon gayan gaharap bagu tanyo, karena bagu tanyo mungkin yang na mudah. Lalu geduk gayan iko kide ketanyo hana gue we hana gue we. Lalu tajuk oleh kita yang sedekah baju ko gayan. Tajuk sedekahnya tujuan katanya na cin mengkarna Allah, tapi na mekerling cin kepada mak gubeh kayan dari kide katanya. Di samping tajuk sedekah makna fala dan na tujuan untuk gubeh kayan dari kide katanya. Atau kadang-kadang cin hana mengisyarah kepada karena Allah. Tau kadang-kadang si mak gueh kan dari kide katanya, karena gonyan mungkin baking kan atau hana laga pakaian kan dan sebagainya. Nyan menyo semata-mata karena mak gueh kan dari kide katanya, atau dari rumah katanya, atau dari tempat katanya. Nyan hana gekun ikhlas dan hana berempa pahala daripada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Karena tujuan katanya untuk tatulak katanya. Dengan sedekah katanya nya. 5,000, 10,000 dan sebagainya. Tengah lih tajuk lih katanya gue kan. Tanya pun nak berempa. Menya semata-mata dengan sedekahnya untuk tulak katanya. Begue dari tempat katanya. Tanya nak berempa apa. Teman menya karena Allah pina. Tolong bina karena Allah dan karena awak gueh bina.
yang tak tu falah mudah macut dan anak-anak falah karena iaitu tujuan kutulak banyak. Dan demikian lagi misal ibadah yang berjampur itu seperti orang menuntut akan ilmu ya bud batas aku ya bud tujuan ngayan kepe serta berkehendak ia supaya dimudahkan rezekinya. Jadi ya bud tujuan untuk mudah rezeki, tujuan mengharami orang terdekah, tujuan mengharami orang yu dakwah, tujuan mengharami orang yang sumber, tujuan mengharami orang yang doa, tujuan mengharami orang turi, orang ngehoi dan sebagainya yang kamu lawak dengan remarun dunia atau supaya terpelihara ia daripada orang yang zalim. Karena gaya tidak orang kena ilmu, kadikun gaya orang alim, kadikun gaya orang hebat, orang lain hai jirli aniaya goyan. Sebab dalam pandangan masyarakat gaya tidak orang yang hayu, tidak orang yang kadi hormati bila di dalim di orang lain, orang masyarakatnya idang orang gaya. Lalu hanaso dalim goya. Menyonyan tujuan yang kam lawak ngarumarin dunia. Arti hanale ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Atau supaya mulia ia antara sahabatnya. Waduh kayan hayu. Patege sampaikan penyampaian. Ayat hadis itren lagi ia de pelahulu. Ya mana? Patege bahas masalah-masalah. Terurai dengan jelas. Pakon kayan karena kayan zirose. Karena kayan zira urang yang kana ilmu. Ya, sehingga merasa gaya bahwa perlenya supaya waduh hebat, waduh mulia di antara ngomong-ngomongnya. Yang hanali keikhlasan. Atau karena suka ia menceritakan ilmunya itu kepada orang yang banyak. Tujuan don minta ilmu. Hai tujuan ji wajib tak pegah-pegah ilmu bagok. Tujuan wajib tak sampai ilmu bagok. Wajib tak pegah-pegah dan sebagainya. Ya, atau supaya berlazat-lazat dengan mengajarkan ilmunya supaya ya hotel ke semua buat nak mangat sebab le ilmu hotel mengajarkan ilmu supaya agaknya ya terasa lazat karena nahu pijuk gaya sarah pijuk gaya mantek bayan pijuk maani arut pijuk upoyang na ilmu jut sehingga terasa lazat dalam penyampaian ilmu dikon karena Allah untuk lazat bab penyampaian. Kan karena Allah supaya rampak dalam pandangan. Kan karena Allah supaya awak dipandang hayu oleh orang lain. Dengan mengajarkan ilmunya itu atau barang sebagainya. Nyan kam lawak ngarumarun dunia. Memang inan halu. Halu inan. Menyohana jeli di dalam membedakan nyo kaitan meng faktor duniawi. Ya, dalam faktor ukhrawi maka tak ke lagi tanya yang ke 10% akhirat padahal kamu lawak ngenunya menyokan semata karena Allah kan semata karena mencari kebezaan Allah nyo hanali 10% ikhlas. Mungkin ikhlas nasib maju cuman kamu lawak sehingga nilai atau fahala hana mendemung 10%. Dan demikian lagi misalnya ibadah yang berjampur itu seperti orang ziarah akan orang sakit atau mengantar akan jenazah berkehendak ia dibalas oleh orang itu atau barang sebagainya daripada segala kasat yang lain daripada ibadah yang disertakan dengan kasat ibadah itu. Tujuan ngejak ziarah orang sakit supaya ada sakit kaya ngayak sawu. Tujuan ngejuk umpama di hadiah supaya singgah hijau hadiah aku banyak. Gejak jenguk. Iaitu gejak takziah. Gejak bak orang bak kubur. Supaya kena main tak cik le orang lain bak kubur. Supaya waduh yang dalam masyarakat. Kena orang najak ziarah. Orang sakit. Supaya kena duh dalam pandangan masyarakat. Bahawa kena orang najak intat orang mati bak kubur. Supaya wajak cik bak kena. Yang menyebut ehnan tujuan. Yang tujuan duniawi kan tujuan ukhrawi kan tujuan karena Allah
Cuman kadang-kadang 100% karenanya ana fala. Padahal ya ziarah urang sakitnya orang yo kelebihan. Ya, ziarah urang sakit. Lagi yaitu dah semayang 100 rakaat. Ayo kelebihan. Kada semayang sunat 100 rakaat mungkin di malam habis. Tapi ngan tak sahur urang sakit. Ya ziarah urang sakit, dan berdoa. Ba Allah wajud, bergembira Allah kaya sehat, pulih beribadat. Mungkin raya pahala. Tapi karena tujuan, gejak bak kok mengejak bak kaya sebatas ihnan yang inanku yang mutun kaya pada kaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana tingat kaya bahwa diri kaya yang gepejut oleh Allah Subhanahu wa taala. Urung yang ia ziarah pun urung ngebegot oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perintah juga ziarah pada hakikatnya itu datang dari perintah Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Tapi karena hana dehle kenan kamu cawa-cawa, maka nilai pahala daripada Allah Subhanahu wa taala tak kurun. Maka adalah sekalian misal yang tersebut itu tiada membatalkan sekaliannya itu akan falahnya, tetapi mengurangkan jiwa kurung falah. Maka kurangnya itu sekira-kira banyak kasatnya atau sedikitnya jiwa. Menyola tujuan hoho lain, tak habis. Menyoh bacut mandang, bacut habis falang. Rayuk tujuan hoho lain, aku rayuk habis. Ha, baik sampai ujung ji, ha, wesok. Ha, mana? Tulak tung dengai tem. Hana tu pun nak dengai. Ha, na'udzubillah mazalik. Kiraji kepelihara oleh Allah katanya daripada hal-hal yang dapat menyebabkan kurung pahala ibadah katanya. Dan adalah yang demikian itu menghilangkan nama ikhlasnya di dalam ibadah itu, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin dan katanya, فَمَحْمَا كَانَ بَعِسُهُ huwa takarrub ilallah walakin in adhafa ilaihi khataratan min hadhil khat min hadhil khatarat hatta saral amalu akhaf alaihi bisababi hadhil umur faqad kharaja amaluhu an hadil ikhlas wa kharaja an ayyakuna khalisan liwajhillahi ta'ala wa yatatarraku ilaihi syirkul khafiyu wa qala ta'ala ana aghniyul aghniya ani syirki. Artinya, maka manakala adalah tujuan seorang berbuat ibadah yaitu berkehendak ia menghampirkan dirinya kepada keridhaan Allah Ta'ala dan kepada hadirat Allah Ta'ala, tetapi menghimpunkan ia kepadanya akan gerak di dalam hati daripada sesuatu yang tersebut dahulu itu, karena goresan-goresan lain yang kan karena Allah semata, karena goresan-goresan lain yang kan yaitu mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga karena na goresan lain hingga jadi ringan atasnya berbuat ibadah itu. Lagi ada pegah huronya yaitu siro murid Nabi Musa yang kaji ke siro ulama. Cukup lu ilmi ke goyan. Lalu goyan kejak semua ber. Kejak ada awah. Tapi karena kagebuh tarif. Sekian. Sekian. Sekian. Sehingga goyan. Ka melawak dengan yaitu. Dengan perkara duniawi. Analik ikhlas. Tentu persen karena Allah. Sehingga bengih Allah Subhanahu wa taala. Kajak publo agama dengan dunia. Kepejut. Kepujut cehnya, kepujut iaitu ulamanya, ya, kepada seekor babi. Masa Baroji, masa Nabi Musa. Mungkin orang yang hanali. Tapi yang ke walaupun hanali, hati-hati. Karena singoh di hari akhirat akan kepujut ke babi, ke bui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena faktor pengaruh hidupnya. Kan mangkana ilmu, kan dia tak pun hebat-hebat drod, tapi sombong drod. Sebetulnya ji makin mendamah ilmu, makin bermendamah. Gue tanya, yaitu rendah diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul perdaya.
menyodor padanya, maka bahaya yang akan menimpa katanya. Ya benar. Hingga jadi ringan atasnya berbuat ibadat itu dengan sebab kehendaknya yang tersebut itu. Maka asalnya kurang ibadah itu daripada ikhlas. Yani hilang daripadanya, daripada ibadahnya itu nama ikhlas. Dan keluar ia daripada keadaannya khalis bagi zat Allah Ta'ala. Hanali semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mendatang akan syirik. Karena syirik, apa syirik? Itu syirik khafi. Syirik itu kepadanya. Yakni syirik yang khafi. Bakal kun syirik, tapi syarikat. Keridaan Allah yang tak minta dengan tapu duh ba'uru. Tapu syarikat. Mendekat diri kepada Allah dengan tak minta peng. Tapu syarikat. Dan ikhlas karena Allah dengan tak minta mulia bak manusia. Ya kun, berarti tak syirik ini aku. Tak ada syarikat. Walaupun yang syirik khafi. Kan syirik jali. Punya syirik jali sika kufur. Sika tebit puluwa Islam. Na'udzubillah. Subhanahu'udzubillah. Wateka itu inan syirik khafi. Dan jadi berjampur amalnya itu dengan ria. Tak melawak dengan ria. Punya memang tujuan mat. Mengaduh buat urut. Tujuan supaya ma'ikul leurung hayu dan sebagainya. Karena adalah ria itu dinamakan dia syirik yang kafir. Dan adalah syirik yang kafir itu mengurangkan pahalanya kepada Allah Ta'ala. Dan sungguhnya telah berfirman Allah Ta'ala itu dalam hadis kudusi. Bermula aku yang terlebih kaya daripada segala orang yang kaya. Daripada amal orang yang syirik khafi itu. Di Allah yang kaya daripada segala yang kaya. Hana perleh daya jampu macam-macam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hana perleh. Hana mahajat Allah kata kita yang jampunya. Kenapa kan? Kakan lagi keperintah oleh Allah. Nah. Semayang lagi katanya. Umpama haji tujuan. Tak pedih baur. Bahawa kita yang nak ada semayang. Yang berarti kun karya. Allah maha kaya daripada selain kaya. Hana pernah hana mahajat Allah ke atas yang tergores dalam hati kita yang lagi. Sehingga karena kata yang pasau atasnya kakan lagi keperintah oleh Allah, maka kurung daripada fahla yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Ibnu Ruslan di dalam risalahnya yang disyarahkan oleh Syekh Islam Zakaria rahimahumallah, kullukum

Kadang atas yang lain. Makna aji baik dah pertama kata lainnya dalam hati kita. Nah, baik dah pertama goresan-goresan yang duniawi bak hati kita. Tanya apa yang terbit daripada atanya. Atanya pun harus terbit daripada kita. Sehingga baru betul-betul 100% mendemang ya, keikhlasan yang benar. Baru betul-betul mendemang ha, tauhid yang sebenarnya, yaitu dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru nyata betul-betul tauhid kita yang karena Allah dan ibadah kita yang karena Allah nyo harus tebit daripada sifat-sifat remari-remari dunianya harus tebit itu. Cuma yang ke yang pertama harus benar bagaimana paling kurang fikah. Ilmu fikah begelah fardhu ain. Ilmu tauhid begelah fardhu ain. Ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Hanya paling kurang itu fardhu ain. Wate kana tayang damai lagi yang na dalam ilmu yang damai demi untuk mencari keridhaan Allah karena Allah semata. Sehingga itu baru ya gebili Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru betul-betul nyata tauhid apabila kata tebit daripada bermacam-macam remar-remar dunia ayo tu. Daripada sifat-sifat yang hanya jelas tebit tu. Penali. Ya, baru katanya 100% mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semata-mata kehendakmu di dalam berbuat ibadah itu ya, baru semata-mata karena Allah, karena Allah Ta'ala, yakni karena menjunjung titah Allah Ta'ala akan dikau, dan karena menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala supaya kasih ia akan dikau, yang baru kasih oleh Allah. Kita nyokon ya, kadang-kadang ya, tujuan kita berkasih oleh Allah, kita nyokon hanya kasih ke Allah. Artinya hana dapu but yang diperintah oleh Allah. Hana dapu but lagi anjuran yang kau diperintah oleh Allah bar Rasulullah. Tanya bercinta oleh Allah. Tanya hana cinta kepada Allah. Tanya hana cinta kepada Rasulullah. Tanya hana cinta kepada yang diperintah cinta oleh Allah Ta'ala. Maka jio panggang menapui. Artinya jio daripada mendapat nilai iaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jauh daripada mendapat karena Allah semata. Seperti firman Allah dalam hadis kursi, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Artinya dan sentiasa hamba-Ku itu menghampirkan dirinya kepada hadirat Aku dengan berbuat ibadah yang sunat hingga Aku kasihi akan dia. Di dalam adalah makam mahabbah, yakni makam kasih itu, yaitu menyampaikan kepada makam makrifah Allah. Jadi sira urang kalaulah dia ya, ingin dekat dengan Allah, jangan cuma mengerjakan amalan-amalan yaitu wajib mandau, tapi juga amalan-amalan sunat gepupun. Menyata pekape amalan sunat cikufur. Hanya pekape. Sebagai contoh mah bersugi. Bersugi kan yang tabo sunnah Rasul. Hanya dianggap remeh. Oh kahana ada pebut. Baik dianggap enteng, baik dianggap remeh, baik dianggap hina. Ya. Sebagai contoh masalah yaitu jenggot. Masalah jenggotnya. Hana perletah hina kuriana jenggot. Urang yang nak janggut pi bagi hina urang hana janggut. Ya, ladam urang nak janggut. Hina urang hana janggut. Ya idron hana sunnah Rasul, pakah hana janggut. Hi urinong ron. Kage hina go. Pu faedah ci. Na janggut. Padahal na janggutnya sabo sunnah. Mambet lah lupa yang datan. Ha, bek kalau ge janggut Firaun. Sebab janggut. Janggut Nabi cuma sabo genggam. Sabo genggam mereka. Ya mana ke pegah. Ya. Ambo genggam. Teman yang ke ladung. Urung-urung yang nam janggut, hina urung yang hana janggut. Padahal urung yang hana janggut yang hana kenapa? Kadang-kadang cik hana itu mau janggut kayaan.

0: una. Ta ku bo hnyo ku bo ho jin shin hai de mo. Hana bo le da khu. Hana ga ku hana. Ya mana. Oh, andai kata le ku yan. Perle bena jang ku le ku kru atau be. Ya ko. Ha. Be ku bo hu ba yang kongkon sehingga jadi mo koroi. Guru koroi dan sebagainya. Nyo eh guru mana mdale. Jadi be menghina satu sama lain. Bak menghinayan yang kehinan masalah haji yang sehingga gadah kasihan-kasihan yang hak haji na kasihan-kasihan. Jadi amalan yang sunatnya dapat mendekat diri kita nyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Rabi'ah Dawiyah. Rabi'ah Dawiyah go nyanti ke kuah kubu lam kama go nya. Lam kama rumah yang lam kama eh kan gekuh kubu kuburan yang gekuh dalam kamar ya. Sehingga gebet Quran dengan 8,000 ke tamat 8,000 ke tamat gebet Quran dayang oleh orang dayang yang kepedan gebet Quran letak dalam kubu supaya kira haji yang berkah lu baca Qurannya kepejit kubu lu oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebun daripada kebun syurga karena ana lain tujuan mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-laginya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman karena Rabi'ah Dawiyahnya termasuk sirawali daripada waliullah. Walaupun nah aulia-aulia yang lain yang lebih mayang bagonya tetapi dalam bahagian urino gonyanya termasuk cukup tak hebat, cukup luar biasa. Ya mana? Ditanya, tabuk Quran, baik tak pegang, lapar ibu ke tamat, ladung tiga tamat dah. Tiga tamat mana? Ya mana? Ladung kul huwa Allah wahad mesikre, tiura di malam mana bapa-bapa. Saufrullah sikre, mana bapa-bapa. Ya. Pulung ladung, si mana mesemayang wajib. Na'uzubillah mazalik. Kira haji terpertunjuk hati katanya kepada ibadah wajib dan kepada ibadah-ibadah yang sunat. Dan inilah makam anbiya dan aulia yang arifin, iaitu makam para nabi dan makam para aulia. Urangan dikala sampai kepada makam mahabbah, makam kasih Allah, menyampaikan kepada makam makrifah Allah. Kemudian makam makrifah itu inilah makam anbiya dan makam aulia yang arifin yang mukarrabin. Yang urungnya satu makam makrifatullah. Adma adapun makrifah pada Allahnya nya sabah karunia daripada Allah yang raya. Maka gepegah man amila bima alima warasahullahu ilma malam ya'lam. So mantang yang amai ilmu yang karidepu maka akan diberi pusaka oleh Allah. Ya, ilmu yang belum dia ketahui di antaranya itulah ilmu ma'rifah. Ya, walaupun perlesit leh katanya tak buat aju-aju, tak pelajari aju-aju, tak minta gurai aju-aju, tak buat aju-aju bah tauhid, tak buat aju-aju bah tasawuf, tak buat aju-aju bah fikih. Karena la'ud yang hanabineh pada hakikatnya itulah ilmu ma'rifah pada Allah yang la'ud hanabineh, yang hanabineh je. Ya ilmu nahu empat bini bang kabeh kabeh je ya, ilmu fiqah yang habis dia depa kabeh tapi punya ilmu tauhid nyo laut hanabine ya laut hanabine. Maka dalam ilmu tauhid nyo haruna gure anji hanagure ba ilmu tauhid roh pegah Tuhan babak kaya tu, roh pegah Tuhan mate-mate, roh pegah Tuhan iblis-iblis tu. Maka perle iaitu gure yang sahih yang betul di dalamnya itu tauhid. Baru tu betul-betul kepada ma'rifatullah. Ya benar. Jadi makaji oleh kerana demikian anjir pemada abak Syekh Google aduh pupu nak masalah lok Syekh Google. Ya benar. Maka nak masalah kau buka ya, kau anjir dah buka boleh untuk ulang kaji tapi hakikatnya 100% mesti leh katanya berguru dan gurunya harus taturi so gue Rasulullah ya. menggurai malaikat Jibril. Walaupun malaikat Jibrilnya juga berupa roh kepada da'iyah Talwih Al-Kilabi wate gejak sabi buat Rasulullah. Tapi wate Isra Mi'raj duh hakikat Jibril buat Rasulullah. Iban Jibril yang sesungguhnya. Tuh Jibrilnya. Nah. Jadi lemah sehingga geturi tuh hakikat seorang guru yang kagebri oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman menyata buat bahasa Syekh Gugul. Syekh Gugul yang kiban. So Syekh Gugulnya. Lutainan. Ada tata kafe di demainan. Ada tata Wahabi di demainan. Ada tata Kristen di demainan. Macam-macam nan dua hari purpu dominan. Ha, sehingga tanyo kada perokok. Ha. Terus naik berkahinan. Nah, semayang hanap payah ni. Tak ada yang tercok ada yang. Ada hai. Yang kata pun. Anjir menan. Mesti benanin. Dan sebagainya. Dan sebagainya tu. Jadi. Makam makrifahnya. Nyokunya. Makam ambiya. Dan makam awliya yang arifin. Yang muka rabbi. Sehingga kepegah. Orang yang makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang betul-betul yang arif kepada Allah. Itu bit nafah ngayang manta gebi fahla sirbe urun jahit ketarik nafah gebi fahla sirbe urun jahit kepulih nafah gebi fahla sirbe urun jahit dian tapi lah ibadah anali bahadunya nya hana cerita aju hana maju yang mana betul-betul eh? Tak terbuka hijab tak muka syafah eh? Kata jali Allah Subhanahu wa taala yang mana dan datangnya payah tak murno betul bak gure-gure tentang masalah tauhidnya. Hanjit tak pubia lagi kan. Hanjit tauhid eh masa SD jamun. Hanjit tauhid eh masa SMP tu. Ada hanjit tauhid eh masa SMA. Nah tak buat jamun umpama bak daya. Nah dua lehetun. Bukan sim enan tauhid. Mana si? Han sim enan. Bayang macam masalah haji. Nah, ada medika emang peluh mana beri. Medika tujuh peluh mana betul. Bayang tak pubutul baju-baju. Sehingga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah-hikmah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan yang betul dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tiada lepas seorang itu daripada syirik khafi han lepas dan jadi baik segala ibadahnya itu melainkan menjalani ia akan jalan orang yang sufi yang arifin supaya awak gelah daripada syirik khafi yo harusna ilmu tasawuf harus jalani jalan yaitu orang yang sufi yang arifin yang mukarrabin man mahat payah gelah bak cerik kafi ai dapoh cerik kafian masa-masa poh cerik kafian karena yang barang yang kana bak tubuh dayo ria yang si kana la mati dayo payah bak dak pegelah ai ya mana payah dah bak dak pegelah nah zero wali Allah bangkai bedah cerik kafian karut derajatnya bagai beda haria karut derajatnya yang serawali kaji kuali terap itu bi ria karut derajatnya nah makanya kunyo nah urungnya mentang ke berlindung ba Allah Subhanahu wa taala daripada ada tanya tu nah supaya nah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata nah serta ikhlas bagi Allah taala serta membanyakkan zikrullah hingga mati nafsunya daripada suka akan dunia sehingga nafsu na mati-mati kebinahan ha, makna haji hanali reaksi ji di dalam bahagian duniawi dan sampai ia yakin makrifatullah ta'ala dengan sebenar-benar makrifah maka dalam ibadahnya nah ibadah orang lale pada semayang mulai pun mati kebi yang mungkin mati kebi yang napah becut yang lain lale ju sampai salium anak ketek kali itu maya. Itu kebi yang nak ketek penuh tegak. Allahu Akbar. Yang ni nak ketek. Yang lain nak ketek lagi. Bakan. Haa. Hati kau yang. Kayi A Honda. Kayi A Mato. Kayi Pajuh Mi. Haa. Kayi Pajuh Bakso. Macam-macam jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ketek kali itu maya. Maho kejap menokan. Menokan. Maho kadung. Hati kau yang. Yang. Yang hana. Terus tingkatan yang lagi yang kepegah itu. Nah, yang kedua tingkatan orang iaitu nah, yakudah. Ibadahnya ibadah yakudah. Ibadah orang jaga. Walaupun tiga-tiga. Nah, tinggal lagi kedua. Iwalilom lagi perintah Allah. Iwalilom tadabur pu yang baca. Iwalilom bakusu. Iwit li haulain. Iwalilom baksud. Yang kelihai. Amal kau yang ma'al hudur. Ati kau yang kah hudur. Walaupun hana fana ilom kaya. Karena tingkatan fana yo kadruk. Tingkatan wali-wali Allah. Kafana. Yo hudur hati. Cuman hudur sabi kadang-kadang han. Lebih-lebih. Tauhid si lipih datang. Ilmi tasawuf, ilmi akhlak yo kadang-kadang si ubutan. Yo menyo ibadah bu hudur hati. Dari pun kita kebi sampai ke salium. Sulit untuk terjadi. Pakai hanti ilmi. Cara menerapkan dirinya, hatinya di dalam menjalani ibadah hansip. Kedepur pun leheblah sah batu. Nang kedepur kaumnya dikwek mempeluh nang kedepur. Tapi dalam bahagian sufi, dalam bahagiannya itu jalannya itu kesufian, jalannya itu anak itu cara membersihkan hatinya, membersihkan dirinya anak mumpung. Hanya hamdan mengisi. Maka harubut. Harubut. Harubut jaju. Maka ketulis dalam hadis iaitu talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan hingga kepada liang lahat. Betul? Karena katanya fakir datang ilmenya. Fakir datang. Ya benar. Seperti firman Allah Ta'ala. Wa'bud rabbaka. Hatta ya'tiakal yakin. Artinya berbuat engkau akan ibadah dengan ikhlas akan Tuhanmu hingga datang akan engkau ma'rifah, yakni yakin akan Allah Ta'ala, yakin yang sebenar-benar yakin. Iaitulah kadro yang paling kurang ma'al hudur, ibadah ma'al hudur. Walaupun handro tingkatan ibadah ma'al fana. Karena tingkatan ma'al fana nya tingkatan yaitu para wali-wali Allah. Begitu kita kebi kan fana diri tajalli Allah. Fana diri kan tidak terlihat lagi diri kan. Yang terlihat ialah Allah di dalam mata hatinya. Iman yang hantuk jangkauan tanya oleh kenal. Bahkan karena tanya-tanya hadis Allah kadim. Dari ujung tanya sampai ujung kaki tanya-tanya hadis. Tubuh hadis. Roh dayo pi barang hadis. Walaupun gepekekai oleh Allah, gepekekai. Tak beda aje. Baka dengan ibeka, yang beda. Menyo baka yang sifat Allah, ibeka gepekekai oleh Allah. Yang selainnya, gay contoh roh, nyo gepekekai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aras, gepekekai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kon baka, ibeka gepuk kekal ya Allah. Maka ya baru tru urunian bat tingkatan hatta ya'tiya kal yakin ya ka paling kurang ma'al hudur. Menyo tingkatan yaitu ma'al fana. Yo katro tingkatan fana ya tidak terlihat dirinya lagi. Berarti urunian yo berarti ka kasyaf. Kata hijab. Tajalli Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya urunnya ke ibadah bahkan hanang ibadah tajli Allah yang katrok tingkatan arifin, katrok tingkatan yaitu makam-makam aulia yang arifin. Mai tanya walaupun hantro ehnan bebetro karena tak ibadahnya bena ilme hanya tak ibadah hanyu hana ilme ilme hantip tak ibadah lagi tanya hut terayu. Ada tak pegah lagi ni yang mana nafsu kuat. Ya, nafsu kuat. Kuat kan nafsu ni. Ya. Tapi kata ni. Hala mampu ni. Nafsu kuat, tenaga kurang. Wayang kun. Tengok bang. Ingin dia ke awliya. Ingin yang mendang kan nafsu. Mana dia ke awliya. Keinginan menjadi awliya, itu nafsu. Maka hanya ke awliya. Keinginan. Inginnya nafsu, tak salah aja. Maka, hana ingin ini, pusit gepeik kerau oleh Allah, gebi kerau derajatnya oleh Allah. Tak amai ilmu yang kena, yang keju minta ilmu, buat keju. Amai ilmu yang derajatnya gepeik kerau oleh Allah, baju. Ya, gayu puasa, ada puasa. Gayu semayang, semayang. Gayu pubuk sunat, pubuk sunat. Ya, gayu pubuk ibadah lain, pubuk ibadah lain. Sedekah, sedekah. Mandum belilah hidanglah. Yang kepikirau oleh Allah. Makrifah yang yakin yang kepetruk-kerau oleh Allah. Ladung kau menan, duduk pakai dek ke pegang. Lu menyokah je ke ulia. Lu menyokah je ke makrifah yang yakin. Ya, mandum beri-mari dunia mandum. Ya, mandum ya. Ya, berarti hut gaya. Hutnya nafsu. Nafsu tidak sampai kepada tingkatan makrifah yang yakin. Sebab bijinya kembarang hut. Barang gepetruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teruk oleh Allah, gepetruk oleh Allah. Kau petruk oleh nafsu. Hai petruk oleh nafsu kepada Allah. Allah yang petruk kepada Allah. Ke nafsu yang petruk kepada Allah. Ladum nafsu. Ya, beri petruk oleh nafsu kepada Allah. Salah. Maka nyokinyo. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Berbuat engkau akan ibadah dengan ikhlas akan Tuhanmu hingga datang akan dikau makrifah yang yakin akan Allah Taala. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kiranya Allah memberikan ibadah-ibadah beradanya dan keikhlasan di dalam berbuat ibadah karena Allah Subhanahu wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman

0: dari Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam rekan-rekan Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan ya, berjumpa kembali bersama saya Dimas untuk edisi yang sama tentunya Kamis 23 Juli 2026. Dan malam hari ini kita bersama hingga tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di Kamis malam kita akan bertemu di program acara pelajaran Tajwid. Di sana nanti Anda bisa bergabung melalui layanan telepon 0651 44336, ya. Tapi oke, nanti kita cek, mudah-mudahan bisa untuk layanan teleponnya. Dan juga ya, seperti biasa ya, untuk pelajaran tajwid diisi oleh Ustadz Dr. Asnawi MA. Dan kita juga masih menanti untuk kehadiran beliau untuk mengisi program acara pelajaran tajwid di malam hari ini. Nanti di sana Anda bisa bergabung, kembali saya sampaikan nomornya 0651 44336. Tetap bersama kami dan ya, kita dengarkan beberapa lagu nuansa reji untuk Anda.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Baik, berdekat apapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 Irban Aceh. Ya, berhubung Ustaz Dr. Rasnawi Abbas sudah hadir di studio, kita langsung saja bersama beliau untuk mengikuti pelajaran tajwid untuk edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Untuk Ustaz, kami persilakan.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعمنا بقراءة كتابه الكريم اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد خير المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحبه وأمته إلى يوم الدين. Saudara qari dan qariah, para pendengar yang dirahmati Allah, kembali pertemuan kita bersama pelajaran tajwid yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Banda Aceh dengan makra kesempatan ini, yaitu surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim mulai dengan ayat pertama hingga ayat empat. Surah At-Tahrim 1 sampai dengan 4. Dan nanti sebagaimana biasanya Anda dapat menggabungkan diri membacakan makra setelah baca makra dan sedang bahasan tajwidnya. Berikut mari kita membaca bersama menyimak dengan baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Saudara pendengar, saudara Qori dan Qori'ah, mari kita bahas tajwid. Dan bagi Anda bergabung, silakan sambil menunggu ini dengan bacaan Maqra' Surah Al-Tahrim ayat 1 sampai dengan 4, berikut dengan bahasan tajwid dengan panjang 2 alif 4 harakat pada kalimah ya, majais mufasil, kemudian tasydid nun dengan wajibul gunnah dengan asalnya idgham syamsiah, nun ada idgham syamsiah dan kemudian di atas nun maka didengungkan 3 alif 6 harakat dengan lafaz ra berkasrah di bawah dengan kasrah dengan tarqiq tuharri, tidak tuharri, tuharri. Kemudian ma majais mufasil juga seperti ya tadi, setelah man asli bertemu dengan alif lain kalimah dan panjang 2 alif 4 harakat dengan kalimah Allah, lafadznya lafadz ta'liq atau lafzul jalalah serta man asli 2 harakat panjang. Tabatari dengan lafadz ba di sini qalqalah, ba di sini lafadz dengan ba tidak dengan be. Ya, kemudian qi man asli panjang sealif 2 harakat. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, sekarang mari kita ikuti dengan Hilau Pancasila. Nanti setelah ini Anda dapat menggabungkan membacakan Maqra' Surah Al-Tahrim ayat 1 dengan 4. Silakan. Ya.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ya baik, saudara pendengar, saudara qari dan qariah, kita lanjutkan dengan bahasan tajwid surah At-Tahrim ayat 1 dan bacaannya ini adalah sampai ayat 4. Anda ingin membacakan makra, silakan dengan nomor kontak yang biasanya kita dengan telepon biasa ini karena sedang ada macetnya, sedang perbaikan. Anda sekarang dapat menggabungkan dengan nomor 08 52 08 52 82 84 4 4 5 4 3 biji kemudian 5 08 52 82 84 4 5. Inilah Anda gabungkan diri membacakan makra surah At-Tahrim ayat 1 hingga ayat 4. Kita lanjutkan dengan bahasan tajwid berikut. Tabtari. Demikian sering kita dengar lafaz qalqalah be. Dan di sini lafaz qalqalah apabila sebelum dan setelahnya harakat yang sama, di sini baris di atas, setelahnya juga baris di atas. Ta ya, sebelum qalqalah baris di atas. Ta setelah qalqalah di sini baris di atas, maka bacaan lafaz qalqalahnya mendekati lafaz baris di atas fathah. Sehingga di sini ba-nya tidak lagi ba menjadi ba. Taba. Tidak lagi taba. Taba tari. Kalau baris di bawah tibi ti misalnya. Tibi. Ya. Yuridnir Rahman. Ya. Kemudian ijlis, ibilis. Tidak lagi iba. Dan apabila sebelumnya dhammah, setelahnya dhammah juga, itu menjadi tubutu. Tubutu. Udukhulu. Uqutulu. Demikian lafaz qalqalah apabila harakat sebelum dan setelahnya yang sama. Hanya sama lafaz. Kemudian ghaimat asli dua harakat. Lafaz ra sakin, lafaz ra yang mati, memperhatikan huruf sebelumnya. Apabila sebelum ra mati baris di atas, maka lafaz ra seperti lafaz ra baris di atas, yaitu dengan apabila ra baris di atas berarti lafaznya tafkhim. Demikian juga apabila sebelum ra mati di berhuruf dengan harakannya dhammah depan u, maka seperti lafaz ru. Tentu ra yang dhammah juga dengan tafkhim. Jadi ru. Di sini ra sebelumnya baris di atas menjadi mar. Ya, tapi kalau sebelumnya baris di bawah seperti bacaan ra baris di bawah. Ya, ir misalnya. Kabir, kabir. Kathir. Nah, di sini mar, tidak mar, mar. Dha man asli dua harakat panjang, kemudian wa man asli dua harakat juga panjang. Wallahu lafadz jalalah atau ta'liyat lam baris di atas serta man asli panjang dua harakat. Ghafurur rahim, fu man asli. Kemudian ra juga tafkhim. Ya, tafkhim baris dhammah. Dhammatain atau dhammatan dalam keadaan marfu bacanya. Kemudian tanwin di sini bertemu dengan ra dengan idgham bi gunnah, yaitu nun mati, tanwin baris dua, ra run baris dua bertemu dengan ra dengan idgham bila gunnah, tidak berdengung. Dan selanjutnya ro-nya baris di atas fathah menjadi lafadznya tafkhim ro. Berikut ar-rahim mad arid disukun. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah la musuh ini. Ya, silakan. Surat Tahrim ayat 1. Ya, silakan.

0: Iya, dicoba kembali bersama Pro 1 RRI Band Aceh. Silakan dengan 0852 82 85 4 4 45 dengan makra surah At-Tahrim ayat 1 hingga sampai 4. Hai man asli, asalnya sealif dua harakat karena dia di akhir, terutama iya, terutama di sini ada di akhir ayat. Kemudian mim mati, mim dimatikan menjadi arid lisukun. Mad arid lisukun, mad datang mati, yaitu mim yang dimatikan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Iya, ini dengan
1: Humaira Ustaz.
0: Iya, dengan Humaira. Ini suara lain ya, biasa dengan telepon. Iya, itu kami tunggu. Iya, silakan.

0: عرف بعضه وأعرف
1: أعرف
0: أعرف بعضه وأعرف

0: قالت
1: قالت ما

0: Iya.
1: Sadaqallahul Azim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara pendengar, pertama sekali Ibu Humaira di Sigli sudah membacakan surah At-Tahrim dari 1 hingga ayat 3. Silakan setelah Humaira dengan gabungkan diri Anda dengan 0852-8285-4445. Silakan, kami menunggu. Lanjut dengan mad arid disukun pada kalimah rahim sehingga panjang rahim. Tetapi dalam keadaan wasal, tidak lagi rahim mungkat, panjang sekali. Dia kembali ke man asli dua harakat panjang. Ghafurur rahim mungkad. Demikian lafaz 3 alif 6 harakat apabila wasal, ya, apabila waqaf dengan bacaan berhenti waqaf mad arid disukun panjang 3 alif 6 harakat. Dan apabila wasal kembali mad asli panjang 2 harakat, mim kembali berharakat. Jadi bedanya kalau waqaf ghafurur rahim arid disukun ghafurur rahim qad faradallahu lakum. Nah, demikian beda arid disukun dengan mad asli. Ya baik, saudara pendengar, saudara qari dan qariah, silakan bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk membacakan surah At-Tahrim ayat 1 hingga ayat 4. Ayat 3 boleh juga. Ya, silakan nomor kontak Anda gunakan 0852. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, silakan pergunakan dengan baik. Iya. Dengan kita lanjutkan qad. Nah, di sini juga dal mati sebelum dan setelahnya harakat yang sama sehingga qalqalahnya menjadi tidak lagi de menjadi da. Seperti tadi depan tabtaghi. Di sini qad fa. Ya qad fa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
0: Iya, ini dengan
2: dengan Ibu Rosna.
0: Iya, silakan Ibu Rosna di Gici kayak jatuh.
2: Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. صدق الله العظيم.
1: Ya, sambung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya dengan siapa? Ada Ibu Mardiana?
0: Ada Ibu Mardiana, enggak ada ke medannya Ibu Erni ya.
1: Ibu Mardiana, Ibu Malinda?
0: Ibu Erni sama Ibu Marlinda sekarang.
1: Oh iya, jadi sekarang siapa setelah Ibu Rasna?
0: Ibu Marlinda.
1: Ibu Marlinda, silakan Ibu Marlinda.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini sampai ayat berapa Ustaz?
1: Boleh sampai 3.
0: 3 ya?
1: Iya.

ثانيكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

0: Assalamualaikum Ustaznya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya siapa? Halo, setelahnya siapa?
0: Ya, Ibu Erni Ustaz.
1: Habis, ya. Ya demikian, saudara pendengar, Ibu Rasna dan Ibu Merlinda di Geci.
0: Ibu Erni Ustaz. Ustaz. Ibu Erni.
1: Ibu Erni.
0: Iya.
1: Nah, silakan Ibu Erni.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لنبأني العليم الخبير. صدق الله العظيم.
1: Iya, dengan Ibu Erni. Setelah Ibu Erni dengan?
2: Enggak ada lagi. Enggak ada lagi, Ustaz.
1: Enggak ada lagi, berarti siap ya. Nah, selesai.
2: Iya,
1: ya.
2: Siap.
1: Demikian.
2: Makasih, Ustaz, ya.
1: Ya, sama-sama. Ya, demikian, saudara pendengar. Iya, Ibu Erni terakhir di Kayi Jato. Silakan setelah Ibu Erni masih menunggu Anda bergabung. Silakan dengan 0852 8245 4445 0852 8285 4445. Silakan bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, Surah At-Tahrim 1 hingga sampai 3. Kita lanjutkan berikut dengan Farah. Farah, roh lafadnya tafkhim berarti di atas. Kemudian Assalamualaikum. Assalamualaikum.

0: lakum mimmati bertemu dengan ta, yaitu ilhar syafawi, tidak berdengung. Dan aimanikum ay matlin, yang menjadi mat aslinya imanikum, tapi kalau ay menjadi matlin. Berikutnya ma mat asli dua harakat panjang. Kum wa kalau wasal mimmati bertemu wawu dengan ilhar syafawi. Wa lafadnya dengan lafzul jalalah atau ta'liyut. Kemudian mau, di sini juga matlin, seperti mauta, saufa, alaihi. Ini waw mati sebelumnya baris di atas lafadnya dengan matlin. La mat asli, kum juga ilhar syafawi apabila wasal. Al-alim dengan ilhar qamariyah, alif al, ain adalah huruf qamariyah, salah satu huruf qamariyah. Liman asli, al-hakim juga alif al di sini dengan ilhar qamariyah. Kemudian kim man ar disukun, panjang 3 alif 6 harakat. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, anda ingin membacakan surah At-Tahrim ayat 1 hingga ayat 4, ayat 3, silakan dengan nomor kontak malam ini 0852 8285 4445. Sekarang kita lanjutkan bahasan kita dengan makhraj huruf, yaitu makhraj jawfiyah, yaitu makhraj yang huruf dibentuk pada rongga mulut. Hurufnya sebagai pemanjang vokal saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Ibu Nulaili.
1: Ya, terima kasih Ustaz.
0: Iya, silakan.

0: ula tabaim Allah
1: azwaji cik. Halo Bu Nur. Halo Bu Nur. Oh ya Mila, silakan bergabung kembali. Yaitu makhraj jawfiyah hanya aja untuk memanjangkan huruf bacaan sebelumnya, yaitu huruf vokal yang asalnya alif waw ya, tetapi di sini tidak tidak tertekankan a. Assalamualaikum. Assalamualaikum. A seharusnya kemudian waw dan iya. Ini adalah assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Bu Nur tadi. Kenapa tadi?
0: Putus nih jaringannya.
1: Oh, ya, putus. Iya, silakan disambung aja boleh. Tabtaghi
0: ayyuhan nabi lima tuharrim ma aqalla wa lak tabtaghi ma qadata azwajik wa Allahu ghafurur rahim.

ربكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه

0: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Ustaz, kenapa enggak pakai nomor yang biasa Ustaz?
1: Lagi perbaikan, lagi masalah.
0: Oh, itu ya.
1: Makanya suara agak beda sedikit.
0: Iya, betul. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nur Leli di Pagar Air Aceh Besar sudah membacakan. Silakan setelah Ibu Nur Leli gabungkan diri Anda dengan Pro 1 RRI Banda Aceh sekarang untuk malam ini 0852-8285-4445. Ya, bacaan sekarang surah At-Tahrim dari ayat pertama hingga ayat tiga. Ya, huruf jauf. Assalamualaikum
2: warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu.
2: Ibu Ani di Masin.
1: Ya, Ibu Nani, Ibu Imasin. Silakan Ibu.
2: Iya.
1: Ini kecilkan boleh suaranya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Ani di Imesin Banda Aceh. Ya silakan setelah Ibu Ani dengan assalamualaikum. Huruf jaufiyah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan Ibu
3: Nani, Ustaz.
2: Ibu Nani, ya. Silakan Ibu Nani.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره

0: Wa'abbarah.
1: Sampai di sini, Bu.
0: Iya, ya, Ustaz.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, dengan Ibu Nani di Lombok. Ya, silakan. Setelah Ibu Nani masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, bacaan sekarang yaitu surah At-Tahrim 1 hingga ayat 3. Ya, ayat 3. Silakan gabungkan diri Anda dengan 0852 8285 4445. Silakan, kami menunggu. Jadi huruf jawfiyah ini hurufnya alif waw ya, tetapi berfungsi sebagai huruf mad, yaitu punya gitu. Panjang sebelumnya nanti jadi huruf baris di atas, kemudian tu baris di bawah i, bukan langsung i, tapi i, untuk memanjangkan huruf sebelumnya yang berharakat di bawah kasrah. Kemudian waw, jadi sebagai pemanjang, dimatikan oleh huruf sebelumnya. Apa saja huruf yang mematikan waw itu dengan harakatnya baris dhammah. Di sini kita lihat, yaitu pada azwajik. Azwajik. Di sini yang menjadi bahasannya itu bukan wawnya, alifnya itu. Dia memanjangkan huruf sebelumnya, yaitu baris buah di atas ha menjadi wa. Kemudian ghafur di sini yaitu huruf waw yang menjadi bahasannya sebagai huruf jawfiyah, huruf jawf, huruf rongga mulut. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Iya, dengan Pak Rusli.
2: Iya, Ustaz.
1: Iya, silakan Pak Rusli.
2: Surah berapa, Ustaz?
1: Surah At-Tahrim ayat 1 hingga 3.
2: Surah 66
1: ya? Tahrim. At-Tahrim.
2: At-Tahrim.
1: Iya. Kalau apa lebih mudah yang lain dulu, mungkin ini belum lancar, boleh lain saja, boleh.
2: Surah ke-66 ya?
1: Ha?
2: Surah ke-66 ya?
1: Iya, iya. Surah 66 ayat pertama sampai 3.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا

0: Sampai situ
1: ya? Iya, sampai di sini.
0: Ada enggak, kan?
1: Iya, sampai di sini.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Rusli di Surin. Ya, baik, saudara pendengar, assalamualaikum.

0: ولم تنبأ باسمه واظهره الله عليه وأظهره الله عليه قال وبعضهم أعرض عن بعض ولما نبأها به من أنبأتها قال نبأني العليم الخبير صدق الله
1: Ibu Rahimah. Ibu Rahimah.
2: Ustaz.
1: Iya, sudah lama dengar RRI.
2: Baru malam ini Ustaz, kebetulan enggak ada pengajian.
1: Baru malam ini dengar bersama Tajwid. Iya.
2: Iya, Ustaz. Iya. Biasa kami ada pengajian malam
1: Jumat. Iya, di situ ada juga Ibu Nur Azizah di Lamara. Kenal?
2: Mungkin oleh orang kenal,
1: Ustaz. Sering beliau itu bergabung ke RRI. Ya, silakan Ibu Rahimah nanti ajak teman-teman.
2: Boleh, Ustaz.
1: Ya, ajak teman-teman rame-rame. Ya, seperti Ibu Rosna itu di Tiga Jata itu. Satu grup mereka ini. Ya, terima kasih Ibu Rahimah sudah bergabung.
2: Boleh, Ustaz. Ya. Insya Allah, Ustaz.
1: Ya.
2: Depan lagi.
1: Setiap malam Jumat, Bu. Setiap malam Jumat.
2: Ya. Ya, dari jam berapa, Pak?
1: Dari jam biasanya jam 8.30, tapi sekarang Isya kan sudah terlambat. Jadi jam 9 sudah boleh kita mulai atau kurang sedikit jam 9 sudah mulai. Jam 9 lah sampai jam 10. Iya.
2: Oh, insyaallah, Ustaz.
1: Iya,
2: setiap depan panjang umur.
1: Terima kasih, Bu.
2: Terima kasih, Ustaz.
1: Ya.
2: Ya, Ustaz.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara pendengar, itu ya saudara kita sudah malam ini bertambah bergabung untuk membacakan makra surah At-Tahrim dari 1 sampai dengan 3. Silakan setelah Ibu Rahimah, silakan dengan 08. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, silakan Babe.
3: Jaringannya kurang pas saja.
1: Iya, sekarang pakai dengan HP ini, Pak. Silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Saludos.

والله مر عليكم.

Yeah.

Voilà.

0: كون قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya itulah Bapak Babe di Banda Aceh. Maulakum. Tapi lepas ini bukan mau ya, bukan mau. Mim itu bukan isti'adah, jadi ma, jadi maula. Biasakan begitu. Maulakum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Nolali lagi, silakan.

0: Sadaqallahu alim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah al-alim di sini ya-nya yaitu huruf jauh. Hakim juga ya huruf jauh. Jauh. Kemudian qala di sini alifnya ya menjadi huruf jauh. Alim, khabir juga dengan huruf jauh.

Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, mudah-mudahan siaran tajwid dapat menambah kepahaman dalam membaca Al-Quran. Dan yang sempat bergabung malam ini yaitu Ibu Hamera di Sigli, Ibu Rasna, kemudian Ibu Merlinda, Ibu Erni adalah di Gucu Kaijato. Kemudian Ibu Nurlaili di Pagar Air, Ibu Ani Kai Imasin. Kemudian berikut dengan Ibu Nani Lambuk, Pak Rusli di Surin, Banda Aceh. Kemudian Ibu Rahima, ini sebagai pendatang baru malam ini. Ya, kemudian terakhir Bapak Babe Patimura di Banda Aceh. Dan bagi anda yang belum sempat, silakan gabung kembali pada malam Jumat, Kamis malam Jumat akan datang kembali hadir bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Programa 1 Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Programa 1 Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh di Banda Aceh malam ini. Dan masih dengan suara saya Dimas di malam hari ini. Kita bersama hingga tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan setelah tadi kita mengikuti program acara pelajaran tajwid, memang ada sedikit kendala tadi dikarenakan untuk lana teleponnya ada gangguan begitu ya. Tapi kendala itu tadi bisa diatasi dengan para teman-teman yang bergabung bergabung melalui layanan telepon di WhatsApp ya 0852-8285-4445. Dan untuk Anda yang belum mendapatkan kesempatan malam hari ini bergabung di pelajaran tajwid, tentu Anda bisa bergabung kembali di edisi yang selanjutnya seperti biasa di Kamis malam ya atau malam Jumat. Oke, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu pilihan di sepanjang Rong Rindu di malam hari ini, Oldies Manca.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: RRI Sabang,

Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang di pancar luaskan dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang ya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Malam hari ini kembali saya menemani suasana malam hari Anda hingga nanti pada pukul 24 malam ya. Untuk edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026 ya. Setelah tadi kita juga sudah ikuti pelajaran tajwid dari Pro 1 Banda Aceh pendengar. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Dan kita kembali ke RRI Sabang dengan lagu-lagu dari mancanegara ya. Kita akan putarkan ke ruang simak Anda untuk menemani suasana malam hari Anda. Baru saja berlalu dari Indra dengan kita semua miliknya Delta Goodrum dengan Not Me Not I. Kali ini kita dengarkan dulu lagu miliknya Toni Braxton dengan Unbreak My Heart. Untuk Anda semuanya selamat mendengarkan.

Dimanapun Anda berada, kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah pesisir Aceh Barat menjadi salah satu topik pembahasan yang serius dalam rapat Forkopimda di ruang rapat Gubernur Aceh, kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis hari ini, 23 Juli 2026. Gubernur Aceh Muzakir Manaf Mualim atau yang disapa dengan Mualim ini meminta peserta rapat untuk memberi pandangan dan juga pertimbangan. Ya, selain Gubernur Mualim dan Sekda Naksir, kata juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi, rapat Forkopimda dihadiri Ketua DPR Aceh Zulfadli, Kapolda Aceh Irjen Rudi Setiawan, Kepala BIN atau BIN Aceh Andri P. Mulia dan Lanal Sabang Kolonel PT P. Sadimin dan juga dan Lanut Sultan Iskandar Muda Kolonel PNB Suryo Anggoro. Adapun Wali Nanggro Aceh diwakili Tuhaput Saifuddin Harun, Pangdam Iskandar Muda diwakili Kesdam Iskandar Muda Brigjen TNI Dwi Sasongko, Kajati Aceh diwakili Aspema Kejati Nur Albar, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh diwakili Hakim Tipikor Firmansyah. Selanjutnya kata Nurlis, Sekda Nasir memaparkan persoalan kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah wilayah Aceh. Di antaranya di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Selatan dan juga Singkil. Di antaranya yang paling luas terbakar adalah lahan gambut lebih dari 150 hektar. Dan dampak yang terjadi meningkatnya CO2 yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Kebakaran semakin meluas dan tidak terkendali dan berpotensi menurunkan citra pemerintah. Ia juga menjelaskan Gubernur Mualim telah mengimbau para bupati atau wali kota se-Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanganan karhutla dan reaktivasi des penanganan karhutla tahun 2026. Selain itu juga BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Pada kesempatan yang sama juga Kapolda Rudi memberikan respon dengan mengajak bersama-sama memonitor karhutla. Sedangkan Aspema Kejati Nur Albar menyebut kebakaran hutan itu sebagai masalah yang terus berulang. Nur Albar juga menyarankan untuk menghidupkan hukum adat Aceh dalam menangani kebakaran hutan. Dan selain itu Kepala BIN Aceh Andri P. Mulia menyarankan untuk melibatkan para ahli dan akademisi serta kampus dalam penanganan kebakaran lahan gambut. Dari hasil penelitian mereka nanti dapat menghasilkan kemanfaatan dari lahan gambut dan mengurangi kebakaran. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sabang dipancarluaskan dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang ya. Tadi sudah kita juga hadirkan informasi untuk Anda tentang kebakaran hutan ya, karhutla, yang berada di beberapa wilayah di Aceh gitu ya. Dan informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Nah, salah satu sektor yang kini mendapat perhatian khusus adalah itu industri parfum pendengar. Parfum lokal yang dipersiapkan menjadi ikon baru Kota Banda Aceh. Nah, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'adudin Jamal itu mengunjungi salah satu pelaku UMKM parfum lokal Kimi Parfum yang berada di kawasan Lampineng Banda Aceh. Kemarin ya, kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri parfum lokal tentunya yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga ke pasar nasional maupun internasional. Nah, Iliza juga menjelaskan bahwasanya kerjasama dengan kota Greece ya, yang dikenal sebagai pusat industri parfum dunia, itu diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan produk hingga memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM parfum di Kota Banda Aceh. Iliza juga mengungkapkan bahwasanya pemerintah Kota Banda Aceh dalam waktu dekat ini akan meluncurkan program Banda Aceh sebagai kota parfum. Program tersebut juga menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kreatif sekaligus memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, di kesempatan itu juga Iliza turut mencoba dan mempromosikan sejumlah produk parfum yang diproduksi oleh UMKM Kimi. Menurutnya kualitas parfum lokal Banda Aceh ini tidak kalah dengan produk dari luar negeri, baik dari segi aroma, ketahanan dan juga maupun kemasannya. Ia juga berharap bahwasanya semakin banyak masyarakat yang bangga menggunakan produk lokal sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM Aceh di pasar yang lebih luas. Dukungan masyarakat juga ini terhadap produk dalam negeri dinilai menjadi salah satu kuncinya. Kunci keberhasilan pengembangan industri kreatif di Banda Aceh. Nah, melalui penguatan sektor UMKM, khususnya industri parfum, pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh berharap mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu pusat industri parfum unggulan di Indonesia. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk hari ini, untuk saat ini ya, di studio kami telah menunjukkan pukul 22 lebih 55 menit, pendengar. Untuk Anda yang masih bersama kami,

Iya, masih disibukkan oleh aktivitasnya, baik itu aktivitasnya di dalam rumah atau juga sedang mencari rezeki di luar gitu ya. Semoga laris manis. Dan juga yang bantu berada di rumah, besok ini kan masih masuk kantor nih gitu ya. Jangan terlalu larut dalam pekerjaan juga, ataupun juga ambil terus masa istirahatnya. Nah, ya istirahatnya lebih cepat, lebih baik besok bangun pagi dengan bugar. Jadi bekerja itu juga menjadi suatu yang apa ya, yang semangat gitu, semangat mengumpul gitu. Karena memang besok hari Jumat, pendengar ya, karena hari Jumat ini mungkin ada sebagian kantor kita bekerja setengah hari gitu ya. Jadi apa ya, sudah mau weekend. Nah, untuk waktu weekend itu juga dipergunakan untuk merelaksasikan pikiran-pikiran ya, dengan libur 2 hari lumayan lah ya gitu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda seperti yang satu ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dan insya Allah kami kembali mengudara nanti subuh pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Dari jalannya Sudarso nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian

0: informasi dan inspirasi.
1: Guru kita Tengku Haji Mursyarin Basyah LCMA. Kepada Tengku waktu di tempat kami persilakan dengan segala hormat sebelum dan sesudahnya. Mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwas samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap afaalnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

بينه، فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله ستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. الستر على قسمين، تطبان الله itu terbagi dua. Tutupan Allah itu terbagi dua. Sitrun anil maksiat. Yang pertama, Allah menutup seorang hamba dari berbuat maksiat. Allah halangi seorang hamba dari berbuat maksiat. Wasitrun fiha. Yang kedua, Allah tutup seorang hamba dalam berbuat maksiat. Dia berbuat maksiat, tapi kemudian Allah tutup tentang hal itu sehingga tidak ada yang tahu. Fal'amatu yatlubuna minallahi ta'ala as-sitra fiha. Maka umumnya manusia meminta kepada Allah untuk ditutup dalam berbuat maksiat sehingga tidak ada yang tahu dia telah berbuat maksiat. Khasyata suquti martabatihim 'indal khalqi. Hal tersebut karena takutnya mereka manusia jatuhnya derajat mereka di hadapan manusia yang lain. Wal khassatu, dan orang-orang yang khusus, al khawas, yatlubuna minallahi sitra 'anha, meminta kepada Allah agar ditutup jalan berbuat maksiat sehingga tidak berbuat maksiat. Kepada Allah agar ditutup jalan berbuat maksiat sehingga tidak berbuat maksiat. Khasyata suqutihim min nadharil malikil haq. Hal tersebut karena takutnya mereka jatuhnya derajat mereka dari pandangan Allah al-malikil haq, bukan karena takut dari pandangan manusia. Nah, kita lihat penjelasannya dari Ibnu Abbad. Qala Ibnu Abbad, berkata Ibnu Abbad, al-amatu yaghlibu alaihim shuhudul khalqi wa tasannu'u wa tazayyunu lahum wa mahabbatu hamdihim wa karahiyatu dhammihim. Umumnya manusia atau orang-orang awam itu lebih perhatian kepada pandangan manusia lain kepada mereka. Jadi pandangan Allah kepada mereka itu kurang, mereka enggak terlalu perhatian terhadap pandangan Allah kepada mereka. Tapi mereka lebih takut pandangan manusia yang lain kepada mereka. Jadi mereka lebih memperhatikan pandangan manusia yang lain kepada mereka, watasannu, dan lebih suka buat-buat, acting, watazayyun, dan lebih suka menampakkan yang baik-baik, berhias-hias di depan manusia, wa mahabbatu hamdihim, dan suka pujian mereka manusia, wa karahiyatu dhammihim, dan tidak senang ketika dicela oleh manusia. Sehingga fahum ya'maluna al-ma'siyah wa yastakhfuna min wa yastakhfuna biha wa yatlubuna as-sitra min Allah 'alaihim fiha. Sehingga mereka ketika berbuat maksiat, mereka menyembunyikan maksiat itu dan meminta kepada Allah untuk ditutup agar tidak ada manusia lain yang tahu mereka berbuat maksiat. Kenapa? Karena mereka takut kalau ketahuan jatuh derajat mereka di hadapan manusia, bukan di hadapan Allah. Ai fi hali kaunihim amilina biha. Artinya mereka minta kepada Allah untuk ditutup, tidak ada yang tahu ketika mereka mengerjakan maksiat itu. Li'alla yarahumul khalqu

0: sehingga tidak ada yang melihat mereka daripada manusia yang lain. Fayasqutu min a'yunihim, karena kalau manusia lain tahu, mereka akan jatuh dalam pandangan manusia yang lain tersebut. Wa fi amsalihim qala Allahu 'azza wa jalla, dan tentang model-model seperti ini, dan ini kebanyakan manusia, mungkin kita juga termasuk dalam golongan ini. Allah berfirman untuk orang-orang yang seperti ini, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Mereka takut, mereka menyembunyikan dari pandangan manusia, tetapi mereka tidak menyembunyikan dari pandangan Allah. Mereka takut kepada jatuh derajat di hadapan manusia, tetapi mereka tidak takut jatuh derajatnya di hadapan Allah. Wa huwa ma'hum idh yubaytuna ma la yarda min al-qaul. Padahal dia itu, si pelaku dosa tadi, dia senantiasa bersama Allah siang dan malam ketika dia melakukan dosa tersebut atau mengatakan perkataan yang tidak baik. Ini ayat Al-Quran, Allah menyindir model orang yang pertama tadi. Qala al-Imam Abu al-Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu fi hadhihi al-ayah, berkata al-Imam Abu al-Qasim al-Qushairi radhiyallahu anhu dalam menjelaskan ayat tadi, al-ghalib 'ala qulubihim ru'yatul khalqi, yang paling perhatian, yang paling dominan dalam hati mereka itu ru'yatul khalqi, pandangan makhluk, pandangan manusia. Wa la yash'uruna anna al-haqqa muttali'un 'alayhim, mereka tidak sadar bahawa sungguhnya Allah al-haq muttali'un 'alayhim, senantiasa melihat mereka. Tapi yang mereka khawatirkan adalah pandangan manusia. Ulaika alladzina wasamallahu qulubahum biwasmil furqah. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang disifatkan oleh Allah hati mereka itu terpecah-pecah. Mana terpecah-pecah di sini? Hati mereka itu banyak terbagi-bagi ke mana-mana, bukan untuk Allah. Ya, karena mereka lebih perhatian kepada manusia, takut jatuh derajat di hadapan manusia, tapi tidak pernah merasa takut hilang nilai di hadapan Allah. Rawa Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan oleh Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'maru yaumal qiyamah minan nas binasin minan nas ila al-jannah hatta idza danau minha wa nadharu ilaiha wastanshaqu rihaha wa ma a'adda Allahu li ahliha nudu an asrifuhum anha fala nasiba lahum fiha. Nanti di hari akhirat akan dibawa satu golongan manusia, dibawa ke hadapan surga. Nah, dibawa ke hadapan surga. Jadi akhirat ada satu golongan manusia dibawa ke hadapan surga, hatta idza danau minha, hingga ketika mereka itu berada di depan surga, dekat dengan surga, wa nadharu ilaiha, dan mereka melihat seluruh kenikmatan surga, wastanshaqu rihaha, dan mereka merasakan aroma wanginya daripada aroma surga, wa ma a'addallahu li ahliha, dan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya, nudu, Allah perintahkan kepada malaikat, an asrifuhum anha, tarik balik golongan manusia itu, jauhkan dari surga. Fala nasiba lahum fiha, maka tidak ada tempat, tidak ada bagian bagi mereka di surga tersebut. Lanjutan hadis ini panjang, agak lebih panjang. Orang-orang itu kemudian protes, wahai Allah, kenapa engkau sudah dekatkan kami ke surga, sudah engkau nampakkan kenikmatan itu, kami sudah mencium wanginya, aroma surga, tapi kenapa engkau tiba-tiba menarik balik, dijauhkan. kata Allah, karena kalian dulu di dunia menjadi baik itu hanya di hadapan manusia saja, ya. Dan apa namanya, sebaliknya kalian tidak pernah perhatian dengan pandangan Allah, kalian sibuk dengan pandangan manusia. Jadi disebutkan fayarja'una bihasratin ma raja'al awwaluna bimithliha, maka kemudian mereka ditarik kembali dalam keadaan kecewa apabila sudah dekat surga. Fayaquluna ya rabbana law adkhaltana an-nar qabla an turiyana ma araitana min thawabika. Jadi siap panjang, intinya mereka ditarik balik oleh Allah gara-gara lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Lebih takut jatuh derajat di hadapan manusia daripada jatuh derajat di hadapan Allah. Wa fi ba'dil kutubil munazzalah, dan tersebut juga dalam sebagian wahyu-wahyu yang Allah turunkan dalam kitab-kitab suci yang lain. In lam ta'lamu anni arakum fal khalal fi imanikum wa in 'alimtum anni arakum falima ja'altumuni ahwanan nadhirina ilaikum illam ta'lamu anni arakum. Wahai manusia, apabila kalian tidak tahu bahawa sungguhnya aku senantiasa melihat kalian, fal khalalu fi imanikum, maka itu adalah masalah dalam iman kalian. Wa in 'alimtum anni arakum, dan jika kalian tahu, kata Allah, bahawa sungguhnya aku senantiasa melihat kalian tetapi kalian tetap berbuat maksiat, falima ja'altumuni, kenapa wahai manusia kalian menjadikan aku zat yang paling rendah, yang paling hina dalam melihat kalian. Jadi seolah-olah orang yang tidak perhatian kepada pandangan Allah, tidak mau tahu, dia terus berbuat maksiat tapi dia lebih takut kepada pandangan manusia, seolah-olah dia telah membuat pandangan Allah itu hina, lebih hina daripada pandangan manusia. Allah katakan seperti itu.
1: Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur wa ar-rajul tamurru bihi al-mar'atu fil qawm fayurihim annahu yaghuddu basarahu anha وَيَوَدُّ أَنَّهُ يَطَّلِعُ عَلَى عَوْرَتِهَا وَيَقْدِرُ عَلَيْهَا. Dijelaskan oleh Abdullah ibn Abbas tentang firman Allah Ta'ala يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُونَ وَمَا تُخْفِي السُّدُورَ. Ada model manusia, matanya itu mata berkhianat, suka menyembunyikan apa yang sebenarnya dalam hatinya. Apa makna خَائِنَةَ الْأَعْيُونَ وَمَا تُخْفِي السُّدُورَ? Matanya itu hanya dijaga kalau di hadapan manusia, enggak melihat yang haram, kan ada orang lain. Hatinya punya niat jahat, cuma enggak dinampakkan, malu sama orang. Itu maksud ya'lamu khainatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Kemudian Abdullah bin Abbas memberikan contoh, huwar rajul tamurru bihil mar'ah fil qaum. Model orang seperti ini adalah model orang yang berada di suatu kumpulan orang lain ramai, lewat seorang perempuan yang cantik. Fayurihim annahu yaghuddu basarahu anha. Dia enggak lihat. Kenapa dia enggak lihat? Bukan karena Allah enggak enak sama orang lain bahwa dia melihat perempuan. Tetapi dalam hatinya wa yawaddu annahu yattali'u 'ala 'auratiha wa yaqdi wa yaqdiru 'alaiha. Padahal dalam hatinya dia ingin lihat. Itu contoh khainatal a'yun. Tapi dia enggak lihat karena malu. Bukan karena malu sama Allah. Bukan karena itu haram karena hukum Allah. Tapi karena ada orang lain di situ. Kalau enggak ada orang lain, dia yang pertama dia. Nah, ini penjelasan Abdullah ibnu Abbas. Jadi ini model pertama. Jadi mereka hanya meminta tutupan Allah tadi untuk agar dosa mereka, dosa yang telah mereka lakukan, tidak nampak pada manusia. Jadi mereka memahami sifat asatir Allah, Allah Maha Menutup. Mereka memanfaatkan itu untuk kepentingan mereka. Itu model al-ammah atau kebanyakan manusia. Wal khassah, adapun al-khawas,
0: dalam memahami sifat penutup Allah ini, wal khasatu min ahli iman wal yaqin, adapun orang-orang khawas daripada ahli iman dan ahli yaqin, bara'un min hadzal wasfiz dhamim, mereka selamat daripada sifat yang tercela seperti yang pertama tadi. Bagaimana sifat al-khawas dalam memahami penutup Allah, sifat Allah menutupi? La iltifata lahum ilal khalqi madhan wala dhamman, mereka tidak terpengaruh dengan makhluk apakah dipuji atau dicela, mereka tidak ada urusan, urusan mereka dengan Allah, tidak penting makhluk mau memuji dia atau mencela dia. Wa himmatuhum masrufah an nadhar ilaihim, segala tujuan hidup mereka itu telah mereka jauhkan daripada pandangan manusia. Mereka bukan orang-orang lagi yang sibuk dengan validasi pengakuan manusia, tidak sempat lagi urus-urus, harus diakui, harus dipuji, harus di ini model yang kedua. Wal i'timad alaihim, mereka tidak lagi terlalu tertarik untuk bergantung kepada kepentingan-kepentingan manusia, apakah itu dalam mendapatkan manfaat atau dalam menolak kemudaratan. Wa haluhum innama huwal qana'atu bi'ilmillahi ta'ala, keadaan orang ini adalah orang yang qana'ah bi'ilmillahi ta'ala, mereka merasa cukup dengan ilmu Allah terhadap mereka. Jadi mereka hanya fokus bagaimana pandangan Allah, bahwa Allah selalu melihat mereka. Wa muraqabati nadrihi, mereka hanya fokus kepada muraqabahnya Allah, pengawasan Allah. Mereka tidak tertarik dengan manusia. Fahum yatulubuna sitra minallahi anha fi ayyughibaha an nadarihim wa la yukhthiruha biqulubihim fatamilu ilaiha anfusuhum fayamaluna biha fayaqauna fi mukhalafati rabbihim wa ta'arrud lisukhtihi wassuqut min ainihi wa syattanu bainal halaini. Mereka yang khawas ini meminta ditutup oleh Allah jalan mereka berbuat maksiat, bukan buat maksiat dulu kemudian minta kepada Allah, ya Allah jangan nampakkan pada orang lain. Tak, dia mereka minta kepada Allah, ya Allah tutup setiap jalan saya berbuat maksiat, ya Allah. Ini al-khawas. Jadi kalau mereka minta kepada Allah, ya Allah selamatkan saya dari dosa, ya Allah tutup segala jalan untuk saya berbuat dosa, ya Allah. Jadi fahum yatlubuna sitra minallah, mereka minta ditutup jalan oleh Allah daripada berbuat maksiat. Fi ayyughiba an nadrihim, mereka minta kepada Allah agar maksiat itu tidak dihadirkan dalam pikiran mereka. Keinginan berbuat maksiat itu dihilangkan oleh Allah. Mereka minta itu, makna ditutup tadi. Wala yakhthiruha biqulubihim, mereka minta kepada Allah janganlah maksiat-maksiat itu, dosa-dosa itu dibersihkan oleh Allah dalam hati mereka. Sampai ke tingkat itu mereka meminta kepada Allah, ya Allah singkirkan segala pikiran buruk dari kepala saya, segala keinginan berbuat maksiat, ya Allah tutup jalan untuk terbersih segala bentuk keburukan dalam hati saya, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa melakukannya, ya Allah. Fatamilu ilaiha anfusuhum, karena mereka takut kalau pikiran buruk itu terfikirkan di kepala mereka, tergores di hati mereka, mereka takut akan mengerjakannya. Mereka takut jiwa mereka akan tertarik untuk melakukannya. Fayaqauna fi mukhalafatihim, sehingga mereka takut jatuh kepada masalah yang lebih besar melakukan maksiat tersebut, yang kemudian itu sama dengan mereka telah melakukan perbuatan yang menyalahi aturan Allah. Wa ta'arrud lisukhtihi, dan mereka takut untuk mendapatkan marahnya Allah. Wasukut min ainihi, mereka takut jatuh daripada pandangan Allah. Ini yang kedua. Wasyattanu ma bainal halain, dan sungguh jauh perbedaan antara yang pertama tadi dengan yang kedua.
1: Wa ila hadzal makna asyara Sayyidi Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Makna ini diisyaratkan oleh Abdul Hasan Asy-Syadzili dalam doanya. Biqaulihi, Abdul Hasan Asy-Syadzili sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka taubata wa dawamaha wa na'uzubika minal ma'siyati wa asbabiha. Wahai Allah, kami meminta kepadamu akan taubat dan istiqamah untuk terus bertaubat. Wa na'uzubika minal ma'siyati wa asbabiha. Kami berlindung kepadamu wahai Allah daripada berbuat maksiat dan segala jalan yang menuju kepada maksiat. Wa dzakkirna bil khaufi minka qabla hujumi khataratiha. Dan selalulah ingatkan kami wahai Allah untuk selalu takut kepadamu wahai Allah sebelum kami berani menerobos aturanmu. Wahmilna ala najati minha. Dan selalu arahkan kami jalan, bawa kami untuk selamat daripada maksiat tersebut. Wa minat tafakkur fi taraiqiha. Dan selamatkan kami daripada berfikir terbersit dalam pikiran dan hati kami fi taraiqiha, untuk jalan-jalan maksiat itu. Wamhu min qulubina halawata ma ijtanab ma ijtanainahu minha. Dan hapus dari hati kami wahai Allah rasa nikmat hal yang kami takuti, yang kami jauhi itu daripada maksiat. Wastabdilha bil karahati laha. Dan gantikan rasa nikmat kepada maksiat dengan rasa benci kepada maksiat itu wahai Allah. Wa ta'ama lima huwa bidaddiha. Dan berikan kepada kami rasa nikmat lawan daripada maksiat itu, yaitu dengan ibadah-ibadah. Ah, ini doanya dahsyat sekali ini. Ini enggak semua orang berani baca doa ini. Kalau orang masih menikmati suatu maksiat, enggak berani dia baca doa ini. Misalnya lagi menikmati korupsi, enggak berani dia baca doa ini. Lagi menikmati apa? Ini kalau dia berani baca doa ini, Allah hapuskan semua maksiat dari pikirannya, dari hatinya, maka tidak ada yang tersisa kalau dia baca dengan ikhlas. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi inilah penjelasan tentang Allah punya sifat menutup tadi. Jadi jangan hanya dimaknakan menutup kita berbuat maksiat sehingga tidak ada yang tahu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana agar Allah menutup jalan kita berbuat maksiat agar tidak berbuat maksiat sama sekali. Yang bagusnya sebagian pensyarah Al-Hikam ini digabung dua-dua. Nah, yang pertama doa, kita amalkan doa Abdul Hasan Asy-Syadzili tadi agar setiap jalan berbuat maksiat itu ditutup oleh Allah untuk kita sehingga tidak jatuh dalam maksiat. Tetapi kalau kemudian karena kita manusia kadang-kadang terpleset dalam satu dua dosa, juga minta kepada Allah agar juga ditutup maksiat tersebut dan segera diberikan taubat. Karena memang pada dasarnya kita pasti berbuat salah. Kalau tidak Allah tutup, maka kita tidak bisa hidup. Tidak ada yang mau lihat kita. Baik, demikianlah kira-kira pemahaman hikmah ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukutalam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Sari berita, warga desak komitmen pemerintah tuntaskan ganti rugi lahan pembangunan Jalan Kuala Baru, Singkil Bulusma, Aceh Selatan. Berikutnya, Wali Kota Banda Aceh dukung UMKM parfum, siapkan Banda Aceh sebagai kota parfum. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Warga desak komitmen pemerintah untuk tuntaskan ganti rugi lahan pembangunan Jalan Kuala Baru, Singkil Bulusma, Aceh Selatan. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Mereka dengan Bapak Gubernur Aceh dan pemerintah Aceh, itu di tahun 2027 akan dikucurkan dana pembangunannya peningkatan sebesar 20 miliar. Dan untuk anggaran ini bisa dilaksanakan dan dikelola dengan baik, tentunya tugas dan tanggung jawab kita harus membebaskan lahan ini daripada pemilik atau masyarakat. Dan untuk informasi bahwa pemilik tentunya juga tidak bertahan di pendapat mereka bahwa harus selesai dulu baru dikerjakan. Kami sudah juga menyampaikan informasi ini kepada masyarakat bahwa mereka siap melepas lahan tersebut dengan sukarela dengan satu syarat, ada jaminan bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tetap melunasi sisa yang masih ada, baik itu di 2027 maupun di 2028, tapi dengan catatan harus ada surat jaminannya.
2: Sejumlah perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil, Aceh mendesak komitmen pemerintah untuk menuntaskan biaya ganti rugi lahan masyarakat. Mendukung pembangunan jalan lintas Provinsi Kuala Baru, Aceh Singkil menuju Bulusma Trumon, Aceh Selatan, Aceh. Desakan tersebut disampaikan perwakilan warga dari Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil melalui kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Komisi 1 dan 3 bersama dengan dinas terkait Selasa 21 Juli 2026 kemarin. Camat Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil Mansurdin mengungkapkan realisasi pembayaran atau pelunasan ganti rugi atau pembebasan lahan warga masyarakat sepanjang 1,7 km dari Desa Sukajaya menuju Simpang 4, Kecamatan Kuala Baru Aceh Singkil dinilai sangat penting dan prioritas untuk mendukung wacana pelaksanaan pembangunan atau proyek strategis Provinsi Aceh di Aceh Singkil. Sebab dari nilai sebelumnya, sekitar 1,2 miliar lebih biaya pembebasan lahan warga untuk pembangunan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusma Aceh Selatan yang telah ditetapkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, baru separuh biaya tersebut direalisasikan pada akhir tahun 2024 lalu.
1: Saya mewakili untuk menyampaikan aspirasi dalam forum ini dan tidak menghalangi pembangunan di wilayah Kecamatan Kuala Baru. Artinya kami mendukung penuh, baik yang bersumber dari APBN, provinsi, dan kabupaten. Kami juga selaku pemerintah kecamatan harus fokus terhadap adanya sisa dari pembayaran ganti rugi di jalur jalan provinsi dari Sukajaya sampai Simpang 4. Dari panjang 1,7 km itu sesuai dengan NJOP KJPP terjadi ganti rugi sebagai dana sharing dari pemerintah kabupaten sebesar 1,2 miliar lebih kurangnya.
2: Kemudian tambah Mansurdin, permintaan warga kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tentang ganti rugi lahan untuk lahan yang belum tuntas tersebut. Tidak ada niat untuk menghalang-halangi program pemerintah dalam peningkatan Jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusma Aceh Selatan. baik program dari pemerintah kabupaten setempat maupun program dari provinsi. Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sisingkil Samla menerangkan tidak dapat terselesaikannya ganti rugi lahan masyarakat untuk peningkatan jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan secara keseluruhan pada tahun 2024 lalu karena keterbatasan anggaran. Sebab tegas Samla, pada tahun yang sama ada 3 agenda pembebasan lahan yang harus diselesaikan, meliputi biaya pembebasan lahan tanah polsek dan lahan untuk lokasi lapangan MTQ di Kecamatan Pulau Banyak Barat Aceh Singkil, serta ganti rugi lahan untuk jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Trumon Aceh Selatan. Sehingga anggaran yang sebelumnya disediakan untuk pembiayaan pembebasan ganti rugi lahan jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan tersebut secara terpaksa harus dipecah karena dinilai pembebasan lahan sangat urgen dan penting untuk ditindaklanjuti.
1: Mekanisme terhadap ganti rugi tanah jalan Kuala Baru dari Sukajaya sampai Kelimpang 4 pada tahun 2024 ya sudah akhir, itu sudah dilunasi sekitar separuh dari anggaran yang dihitung oleh tim KJPP yang berasal dari Sumatera Utara. Nah, mengapa terjadi tidak bisa didapat? Maksudnya tidak bisa dibayar secara keseluruhan pada waktu itu. Pada tahun yang sama ada 3 agenda kegiatan ganti rugi tanah. Ya, setelah itu di samping yang di Kuala Baru, kemudian ada di Pulau Banyak Barat, yaitu tanah polsek. Kemudian ada tanah lokasi MTQ di Pulau Banyak Barat yang tahun itu difungsikan ketika berkenaan dengan pilkada dan pelaksanaan MTQ. Sehingga mungkin dana yang seharusnya kita bisa klop untuk lunasan di Jalan Nasional Kuala Baru, ini mungkin sedikit terpecah. Dan ini pun tiga-tiga kegiatan ini semuanya masih dibayar separuh-separuh.
2: Kemudian menyikapi permohonan warga melalui camat dalam penyelesaian ganti rugi lahan jalan Kuala Baru Aceh Singkil menuju Bulusuma Aceh Selatan Trumon, Samla menilai sangat wajar dan logis untuk diselesaikan demi mendukung kelancaran proses pembangunan jalan lintas provinsi tersebut. Untuk itu, Samla berharap kepada seluruh pihak terkait yang berhubungan dengan pembebasan lahan warga ini dapat bersinergi mencarikan solusi yang efektif sehingga persoalan-persoalan itu tidak berlarut-larut dan mendukung program-program pembangunan di Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan rapat dengar pendapat atau RDP antara perwakilan warga, pemerintah kabupaten melalui dinas terkait, meliputi Dinas Pertanahan, PUPR, dan Bapeda, langsung dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRK Aceh Singkil, Ramli Boga, dan Wakil Ketua Komisi 3 DPRK Aceh Singkil, Fairuz Ahyar. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara Wali Kota Banda Aceh dukung UMKM Parfum, siapkan Banda Aceh sebagai kota parfum. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu sektor yang kini mendapat perhatian khusus adalah industri parfum lokal yang dipersiapkan menjadi ikon baru Kota Banda Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengunjungi salah satu pelaku UMKM parfum lokal, Kimi Parfum di kawasan Lampineng, Banda Aceh pada Rabu 22 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan industri parfum lokal yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga ke pasar nasional maupun internasional.
4: Kita juga sudah bekerja sama dengan Kota Grasse di Prancis. Ini memberikan motivasi, semangat untuk para ini UMKM kita di bidang parfum ini. Dengan saya berkunjung, lihat langsung, ketemu langsung, tentu ini akan memberikan dampak manfaat juga untuk semangat, karena kan kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi di sekaligus saya juga mempromosikan produk-produk parfum ini.
3: Ia menjelaskan kerjasama dengan Kota Grasse yang dikenal sebagai pusat industri parfum dunia diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan produk hingga memperluas jaringan pemasaran bagi pelaku UMKM parfum di Banda Aceh. Iliza juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh dalam waktu dekat akan meluncurkan program Banda Aceh sebagai kota parfum. Program tersebut menjadi salah satu upaya untuk memperkuat ekonomi kreatif sekaligus memperkenalkan potensi unggulan daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Pada kesempatan itu, Iliza turun mencoba dan mempromosikan sejumlah produk parfum yang diproduksi oleh UMKM Kimi. Menurutnya, kualitas parfum lokal Banda Aceh tidak kalah dengan produk dari luar negeri, baik dari segi aroma, ketahanan, maupun kemasan. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang bangga menggunakan produk lokal sehingga mampu meningkatkan daya saing UMKM Aceh di pasar yang lebih luas. Melalui penguatan sektor UMKM, khususnya industri parfum, pemerintah Kota Banda Aceh berharap mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu pusat industri parfum unggulan di Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandar Meriah gelar upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 serta aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kutu Kering. Selengkapnya dilaporkan Alvis Harin.
5: Pemerintah daerah melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau DP3AKB peringati Hari Anak Nasional ke-42 melalui upacara dan aneka lomba permainan tradisional di SD Negeri Kutu Kering. Wakil Bupati Bener Meriah Armia bertindak sebagai pembina upacara dan mengatakan pemerintah berkomitmen melindungi seluruh anak Indonesia, memberikan rasa aman dan memberi ruang berpendapat.
6: Kemudian pemerintah komitmen untuk melindungi anak dari kekerasan dan memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
5: Kepada orang tua, Armia berpesan agar selalu menyayangi sang buah hati sebagai generasi muda dengan tidak melakukan hal yang dapat merugikan anak. Sementara itu, Kepala DP3AKB Edi Jaswin menyebut upacara peringatan dilakukan secara serentak di Kabupaten Kopi tersebut.
6: Yang kedua adalah nanti ada perlombaan permainan tradisional yang dilakukan oleh anak-anak dan guru di SD Negeri Kutu Kering. Dan di hari Sabtu kita akan ada kegiatan siaga pramuka dengan berbagai macam rangkaian kegiatan. Ada tes MDG, yaitu adalah tes untuk minat bakat gratis, ada rehat itu adalah konsultasi masalah hati, dan cash flow ceria, dan pendampingan psikososial.
5: Pantauan RRI, siswa dan guru sangat antusias mengikuti upacara peringatan dan berbagai permainan tradisional untuk memeriahkan Hari Anak Nasional itu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, menggiatkan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan tahun ajaran 2026-2027 ke berbagai sekolah. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
8: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menggiatkan peninjauan langsung pelaksanaan tahun ajaran baru 2026-2027 ke berbagai sekolah serta turut memberikan motivasi agar peserta didik terus bersemangat dalam belajar, membangun karakter, mempersiapkan diri menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing. Murtala Mudin berpesan bahwa cita-cita dapat diraih dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Untuk itu belajar maupun berkarya harus selalu dilakukan demi masa depan yang lebih baik.
9: Kamu berani berita-ita. Ini yang perempuan juga. Jangan berada lagi dengan neraci. Tidak nonton neraci. Tidak. Jadi ini besok kita lihat ini sudah jadi ada yang jadi pemirsa. Bos muda. Jadi bos muda.
8: Peserta didik juga diminta untuk tidak pernah ragu dengan kemampuan diri, termasuk berupaya mengukir berbagai prestasi, serta yang terpenting memiliki akhlak yang baik. Adapun di antara sekolah yang sudah ditinjau langsung pada pekan ini adalah Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 14 Iskandar Muda, serta SMA Negeri 15 Adi Dharma Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Saudara, informasi yang terakhir, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional, BNN Aceh perkuat komitmen wujudkan generasi emas bebas narkoba. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Aceh mengikuti peringatan HANI secara serentak bersama seluruh kantor wilayah BNN di Indonesia melalui Zoom yang diikuti jajaran BNN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda pada Kamis 23 Juli 2026. Hari Anti Narkotika Internasional diperingati sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika khususnya yang menyasar generasi muda. Melalui peringatan ini, pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba demi melindungi masa depan bangsa. Kepala BNN Provinsi Aceh Brigjen Pol Dr. Dedi Tabrani SIK MSI mengatakan generasi muda Indonesia harus dipersiapkan menjadi generasi emas yang sehat, produktif, dan terbebas dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Pada kesempatan tersebut, Dedi juga memaparkan salah satu program unggulan BNN yakni Grand Design Alternative Development atau GDAD. Program ini merupakan strategi BNN untuk mengurangi produksi narkotika dengan mengalihkan mata pencaharian mantan petani ganja di Aceh ke sektor pertanian legal yang memiliki nilai ekonomi.
10: Ya, di Provinsi Aceh, BNN Provinsi Aceh juga sudah melaksanakan program GDAD, pengganti tanaman ganja pada tanaman kopi. Dan itu sudah mewadahi petani-petani kopi yang dulunya petani narkotika sebanyak 130 hektar dan sudah memiliki 2 buah pabrik kecil dan sudah diekspor ke Starbucks Meksiko.
3: BNN Aceh berharap berbagai upaya pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum dapat terus diperkuat sehingga Aceh terbebas dari ancaman narkoba. BNN juga mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkotika karena penyalahgunaannya tidak hanya merusak masa depan individu, tetapi juga menghancurkan harapan keluarga, daerah, dan bangsa. Melalui peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026, BNN Aceh berharap terbangun kesadaran bersama bahwa perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Aceh dan Indonesia yang bersih dari narkotika serta melahirkan generasi penerus yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.